0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Rih Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan AM di 1251 kHz. Zal Mariani, satu teman lama kita coba putarkan kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Mas mendapat tempat yang paling baik di radar Anda. Saat sekarang sudah pukul 7:22 waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh di saat ini masih cukup baik, cukup bersahaja ya. Sang mentari masih sepertinya sedikit enggan untuk menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Agak sedikit redup ya untuk suasana pagi kota Banda Aceh. Kita juga akan update untuk informasi cuaca hari ini atau prediksi yang dikeluarkan BMKG untuk hari ini seperti apa ya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Suara Adunagan tadi Warilun sudah mengisi kebersamaan kita di Isan pagi hari ini, juga sudah menemani awal aktivitas Anda di kesempatan hari ini di perjalanan Jumat 31 Juli 2026. Untuk suasana pagi kota Banda Aceh saat ini, kalau tadi agak sedikit meredup suasananya, sekarang sudah mulai terlihat untuk cahaya mentari pagi hari ini, walaupun memang untuk suasana langit kota Banda Aceh masih dibayang-bayangnya awan tebal ya. Nah, prediksi BMKG sendiri untuk pagi hari ini Warilun, ya seperti yang kita rasakan, berawan tebal dan akan berpeluang berawan di siang hingga malam harinya ya. Suasana cuaca yang tidak berbeda juga dirasakan oleh warga Sabang ya. Sedikit berbeda untuk wilayah Aceh Besar ya. Untuk Aceh Besar BMKG memprediksi di pagi sama masih berawan tebal, dan di siang harinya ada sedikit peluang hujan ringan dan kembali cerah berawan pada malam harinya. Untuk suhu di Kota Banda Aceh sendiri hari ini Warilun berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Saudara Junaida tadi Warilun Sutra Munduro sudah kami ketepatkan juga ke ruang suasana di pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Warilun dari Aceh Besar diinformasikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan Kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis 30 Juli 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar lebih kurang 10 hektar lahan. Lahan yang terbakar merupakan hutan pinus. Berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Kabupaten Aceh Besar, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Menerima laporan kejadian, BPBD Aceh Besar mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran dari Pos Sare menuju lokasi, dan setiba di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas sekaligus meminimalkan dampak kebakaran di kawasan hutan lindung tersebut. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas juga memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pusdalop BPBD Aceh Besar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama pada musim kemarau, mengingat kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Walilun, Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembangunan permanen jembatan atau Krung Tingkem dan jembatan Tepin Mane di Kabupaten Birin, Provinsi Aceh. Kedua jembatan pada ruas strategis nasional penghubung Medan Aceh tersebut ditargetkan fungsional pada akhir Agustus 2026 guna memulihkan konektivitas serta memperlancar distribusi logistik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pekerjaan pembangunan jembatan Tepin Mane masih berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan dapat berfungsi atau fungsional pada akhir 2026. Warilun, informasi tadi merupakan informasi terakhir bersama Nana bersama Dedi di pagi hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2020. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cok Uro Mantang ya, untuk teman Pro 2. Untuk Sedara Lun ya, yang Nadi Proput RRI Banda Aceh, maaf tak di Bauronyo ya, Lun penyiar barunyo ya, dan perkenalkan diri ile ya, Lun dari penyiar Pro 2 untuk Sedara Lun Mandum, akan hadir menemani Wak Ron pengganto Kak Anggi ya. Sedara Lun di Proput Mandum ya, di kesempatan Uronyo, senang tak hati lunjut sapa awak Ron Mandum-Mandum ya, semoga dengan hadir Lun nih Bauronyo perdana di Proput RRI Banda Aceh, jut menjalin silaturahmi melalui udara yang pasti ji ya. Biasanya di posisi kurung na nama ji si Reboh. Nah si Reboh di Uronyo dan akan angkat tentang punan ya, para wisata menteng bah. Untuk Cik Mat, baiklah sihat Cik Mat bah. Tengok dan setel-setelnya nyo Cik Mat. Untuk tanya siapa-siapa mengudara je Cik Mat. Baiklah sihat Cik Mat bah. InsyaAllah oh kali helon setel lagunya oleh Sabah akan lon hadirkan yang pasti ji. Punan ji si Reboh ni Pak Uronyo tentang para wisata ya. Bek jak ho-ho lain leh, pasti ji tetap stay tune dan don hadirkan ni lagu Sabah Dedinya Cuk Zuhra dengan Mugo Blang. Bungong Blang ya, Mugo Blang kali-kali ya. Ya langsungnya tak dengar.

0: kan, Gad nyan sapoh lagu apa kali dah dengar di awal jumpa getanyo cedara lun mandum ya, yeah. Lagu dari Cuk Zuhra mengoblang ya, aduh bahasa Aceh gimana, tulisan berbeda, bacaannya juga berbeda ya, aduh mudah-mudahan lun jek pasih dalam mengucapkan bahasa Aceh. Oke, okay, nah yang nyo di kesempatan niba bengohnyo ya. Nah, Cik Mat langsung. Nah, tersalpa Cik Mat leh. Bukan dia menokan kah Cik Mat telpon ya. Langsung dah jawab. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Cik Mat, ini bak kesempatan uronyo kan. Lontuan penyiar baru di Proput perkenalkan Lon Juli dari penyiar Pro 2 jamunnya ka bernimbrung awak drone bah Cik Mat bah. Ya, salam ya. Kenal mentang Cik Mat eh. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Cik Tuhan kamu ke bunga kita ya.
0: Jet sama-sama Cik Mat. Cik
1: ya awak dari Prosa.
0: Di Pro 2 Cik Mat. Jadi bahasa aja kan berbeda tak Cik Mat kan? Kiban-kiban no Cik Mat di kesempatan bengohon laki request lagu atau kiban sapa-sapa
1: Ya, itu biasa aja kan. Ya, nah, tema mana lah kira-kira tu apa-apa.
0: Ya, betul-betul. Lu nak siapkan tema ronyo Cik Mat. Tema dong kan tentang para wisata Cik Mat. Cik Mat dipat tinggal nyole. Amunya Cik Mat tinggal di daerah laut-laut pesisir laut kita bahas-bahas. Pantai-pantai pak yang got di daerah Banda Aceh, bukan luar Banda Aceh.
1: Ha, metaja wisata lakun ja main-main hai lah gogo. Lagi longa macam mana nak? Lagi udeli. Atau apa itu mantau di Kuraya ke di Nasi kan? Dia tempat wisata yang ada hiburan, apa cuci mata.
0: Cuci cepat cuci mata. Biasa Cik Mat punya uroro prihon ni jak, bak pantai pak ni jak biasa.
1: Punya uroro pri biasanya ujung pancu.
0: Ujung pancu. Nyetor moh dongan. Di daerah Surin Pak Am Jopancu kan kenal laju kan jangan salah.
1: Tapi lamtih nalu
0: tadi. Jadi pakat-pakat tu si gaga Cik Mat pun ajak sabar-sabar keluarga dan yo.
1: Ah, ya keluarga kadang kenal lah. Kadang mbak abu tungku di ujung pancu. Nak duduk nak jambu lah nak.
0: Ya betul-betul Cik Mat.
1: Kadang kalau pilih ada dua nak.
0: Ya betul-betul.
1: Angin ni sepul-sepul.
0: Betul Cik Mat. Cik Mat nak request lagu ni uronyo?
1: Lagu ikat lako orang mantang.
0: Lagu apa?
1: Ikat lako orang mantang.
0: Setat lako?
1: Ikat lako.
0: Ikat lako?
1: Baik itu untuk wisata di mana-mana.
0: Ikat lako dari so?
1: Cuman?
0: Ikat lako dari so, bah?
1: Dari Armawati Air.
0: Armawati Air, eh? Armawati Air, jid, ijab, bah.
1: Kalau kami wisata di itu lako-lako.
0: Cik Mat, terima kasih banyak-banyak.
1: Ikat dalam rumah.
0: Biasa ikat inong ya ikat lako tapi ya.
1: Ikat lako. Lako benda bicara kan gue
0: ya. Iya.
1: Karena mengairan.
0: Iya betul. Ya ha ik takarat dan Cik Man. Ya memang ha.
1: Oh ik takarat.
0: Makin trik bagi ik trun. Lagi karet juga-juga.
1: Ha. Ai dengki kan. Mari kita ikat lah kau ya.
0: Good. Terima kasih Cik Mat. Ya,
1: hanya mata dari Cik Mat kan. Assalamualaikum warahmatullahi keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih. Dengan
1: Pak Hayati, Pak Diana, Bang Amri, Bang Masri, Wak Jo. Andanya kita Eli Pagarai, Rumpi Daya dan kemandu-mandu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, nah Cik Mat teman Pro 2 ya di daerah Pak Abu Dawa Pegah dalam arah leh nak rupat bilung katwo. Oke, gelaknya sambung lagu dari Armawati Air dengan Ikat Lako ya. Terima kasih kembali tanyo trimong lon telepon yang kehadir nih Pak Ronyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dengan Sodipat nyoile. Perkenalkan ile lun penyiar baru ni ba uronyo perdana tat awai di Pro 2 uronyo ka di Pro Put Nandon Juli.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Nyo dari so ngan so?
2: Nyo ya Habib.
0: Ya Habib, barna ya Habib na telepon cek bro di nyo ah. Ya bit ni ba uronyo ya bit nak sapa-sapa so nak salum-salum so nak bahas tentang para wisata kiban ba bit.
2: Ni kon nyanyi le tapi.
0: Oh kan nyanyi le bit ah.
2: Kon nyar baru.
0: Oh.
2: So
0: Tapi
2: namanya Tonan Patinggal.
0: Oh, je perkenalkan ilenyo ya Habib. Nan lun sebenarnya panjangnya Juliani. Murah tak ta? Karena Agustus, Juni, Juli kan. Nan lun
2: Mei.
0: Betul. Ya Habib jadi tahu lun Juli mentang je karena di Pro 2 awal Juli tahu-taunya Habib. Bit tinggal lu di tinggal lu tuan di daerah Surin yo bit.
2: Oh nyo, Kampung Rusli.
0: Kampung?
2: Kampung Bang Rusli.
0: Bang Rusli ya, Bang Rusli ya.
2: Nya kita mong cintik gua nyang asal di orang pane.
0: Asal dari Sabang yo bit.
2: Oh Sabang yo. Nyo nya di ule kali. Dik Nurul ho, Dik Nurul jenis.
0: Dik Nurul ronyo tengah libur bit. Singa ho encak wah genyan dom.
2: Nyo. Jadi bahaskan tema ronyo.
0: Tanyo tema ronyo ta bahas tentang para wisata nyo bit.
2: Oh pernah.
0: Para wisata kira-kira di daerah Ule Karing biasa nyajak libur-libur ho nya bit.
2: Mana karena kebiasaan kan jadi mau penuh apa penuh dah pulau kapuk ya ataupun ke di hujung batik ataupun yang bak dekat nampak di siju
0: ke pun ada siju lok siju iya lok siju ya betul bin
2: dengan bapa nama nak dek Juli betul mana muka
0: kedua nyobit.
2: Tama ge habis.
0: Ya bi alhamdulillah kasih pasangnyo ya Habib kan. Salam kenalnyo ya Habib dari Juli di RRI yo Habib. Nggih,
2: salam untuk
0: kita. Semoga jit saudara tanyo de melalui udara ya.
2: Nya.
0: Jit.
2: Nak kasih tapi nak kasih sama ah.
0: Siban?
2: Cikmat kasih sama.
0: Cikmat ka bunoban pumpun ono cikmat. Laki sabo lagu Armawati AR ono.
2: Ganya sinyang galak ganya. Ya, tiga kan kepala Dik Nurul baru kah? Tengok tanya nak penyiar baru.
0: Ni aku bi. Jadi kan bahasa Aceh kan lunjut batik bahasa Aceh tapi menyo lun baca tulisan bahasa Aceh agak beribet bacut ni bi kan. Karena tulisan dia kan menggoblang.
2: Ya. Mai tanya hai cun urung kampung mah makan bahasa Aceh mari bataro kan. Kadang menyo dajak kedai kita yang ajak kami ngelati.
0: Betul.
2: Kami ajak lah mati kek kok main ke ana kin dan dengan mari bahasa Aceh tekak mari bahasa Indonesia tekak.
0: Oh Vietnam.
2: Jadi kau menang saya tadi mari di bahasa Aceh juga yang orang Aceh.
0: Ya betul. Itu mangat Vietnam bi. Jadi terarah ya betul ya tersusun.
2: Tapi menyoba pro dan tu tetenya hanya bagi di Batak Aceh.
0: Betul ni pegali Kak Nurul.
2: Nah, kau nyanyi kan dari yang mungkin nak kacu dari dia.
0: Betul.
2: Kangi kau kan yang lemah sakit tu.
0: Kau sakit, kangi pensiun kan yang kara pensiun jadi nak geduk santai-santai bah geduk pak staff mentang.
2: Nang kita belum ke kangi, apa tu yang nak buka balik? Jadi mana bahu hati habis begitu. Kak Cik memang juga pendiun. Saya kata apa orang ikon tadi ya.
0: Je. Dan selalu mendek.
2: Cuma Cik Cik akan Dek Juli.
0: Dek Juli kan menjadi Pro 2 letak kem-kem nyo Yabin kan.
2: Jadi tak masalah. Jadi tak masalah. Saya kem nyo memang taboh ge taboh je karena bakon anak mah menyeram-seram kok hai apa ni anak kecil
0: kan betul
2: lagi dek mah nengok dek nurun yo dek nurun
0: bab tau
2: nak tengoknya tanya tengok dek ya bah dia tanya ikut
0: gak. Jadi kira-kira nak lakai lagu apa ni? Salam-salam ke Tom mentang.
2: Ni lagu kemenyan dalam bro laju dari Bergi ya.
0: Lambruk ya, Jet. Bergi ya, Jet. Salam-salam ke Tom?
2: Salam-salam ke Dik Juli. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama. Amin.
2: Dengan keluarganya mandu dalam iman. Cik Makcik Puno, namanya Kak Anggi, Nurul Jumita, dan kadang-kadang mungkin tadi ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Bang Rusli di Surin.
0: Bang Rusli di Surin, berarti tetangga kamu?
2: Jenazah di Langgom, Kak Ayati di Korea, Kak Aili di Petarai. Jadi Kak Aili kita dapat ikan ke nyata ke Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara.
0: Nah, Pak Amri dan Ibu Negara rupa jidanya, Pak?
2: Ya, nak nak tanya ibu, orang yang namanya ibu. Lagi di ini ibu sih ya.
0: Ibu.
2: Apa pak kerja di ini?
0: Swasta ganyan. Ganyan nyum jabit na promosi bacut oh yabi ide kamu na penginapan menyedron na rencana neja usabang kan untuk cedara lun mandung je. Lun promosi ndak kan harga miring-miring ke tanyo cedaranya kan.
2: Lun lun kena anak kemul lu tabang.
0: Oh nah, yabi nah. Daerah apa nyambit?
2: Penan ke ni nan pua noi jam nan.
0: Oh ya ya anoi tan tempat wajah tadi.
2: Jangan jahat jangan tahu lunjak cik orang yang bina mak aku yang meninggal anak untuk meja cik lah
0: innalillah
2: aku lunjak kena rumah aku mentong kena kena mbaknya saya anak abang lu nah.
0: Ya betul ibu anu cik
2: dia dia temak kita yang buka katang kita yang buka bantuk tuk dia penin nama kena ni
0: betul-betul
2: tak ada bata bak los men dengan lundom dengan lunjak
0: ya ya ya ya di daerah kota biasa men eh.
2: Mantik tanya alam ke dia lepas kita telefon di ini ya.
0: Jut kabarnya bin, cak mak tanya jut bersaudara melalui udara tu bah.
2: Ya, geger. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya bin. Salam salam spesial hak bunuh ke so.
2: Saya sedih juli kita dapat mampok dan yang kan.
0: Amin. Amin.
2: Anak ada tuh yuk ya.
0: Jut jut jut.
2: Tidak mampok kamu tuh itu ya.
0: Insyaallah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ternyata Nayah Bid ya. Ini Pak kesempatan Cok Uronyo ka ikut bergabung gentanyo untuk Syedara Lun Bamandum ya. Gerlake sabuh lagu dari Berge dengan kemenyan Lambru. Waduh, lum nyok dengar bruk loh tekin gitu kan. Karena bahasanya lucu tak bruk gitu kan. Jarang-jarang dongken bro gitu kan. Biasa batok. Oke oke. Mantan lum pres sabote partisipasi yang ikut bergabung dengan tanyo di bak kesempatan Cok Uronyo mantan lum pres Batang Hana lum adik langsung tentang tak dengar le sabuh lagu atau dua buah lagu no dari Cik Mat Sabuh dari Yahbit Sabuh ha. Tak dengar le lagu yang kage request lagi dari Cik Mat. Ikat lako. Lagunya dari Armawati AR ya. Mudah-mudahan dia terhibur dan nyamandum. Selamat dengar. Wah.
3: Tak ada gelam ha? Bukalah kak sibuk tak leh. Tak ke kak?

0: kan. Untuk syedaran lun ban mandum ya sabuh lagu. Dua buah lagu sih kata dengar pun. Eh ya habis lun lakai mu'ahdat tak tak pun. Lun lakai lagu dari berget nyana salahnya. Dengan kebenyan lampru. Kalau lun uber-uber mandum playlist di komputer sa, komputer dua. Tapi yang na dari Armawati AR nyo. Aduh lun lakai mu'ahdat tak. Oh, beraya-raya tak nyo ya habis. Yang na dari Armawati AR dengan kebenyan lampru nyo habis. Bah? Okay. Untuk berikut kembali lom ta. Tak apa. Ta bahas tentang pariwisata. Dan yang pasti gilon nak Eli pagar air ni katamu langsung mentan leta siapa aje sayang tak bukan kan kau telefon halo halo assalamualaikum Kak Eli. Salam kenal Kak Eli nya dari Juli Pro 2 yang kau pindah ke Perumput Kak Eli.
1: Ya sama-sama
0: kenal lah Kak Eli, lon lakai mu'ah tak-tak yang pama jim yang hana berkenan bahasa, hana berkenan dengan cara lon, pegah bah. Menyesuaikan eh? Betul. Terima kasih Kak Eli. Allah subhanallah. Kak Eli menyajut tepunya dipat Kak Eli posisinya kan saling kenal. Menyenang orang kan papa no, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka perkenal Kak Eli. Kak Eli.
1: Ya, Kak Eli yang na di pagar air.
0: Pagar air eh? Ni pagar air
1: di. Di pagar air.
0: Dipat dah di pagar air di deh habis dah. Oh Kak Eli ya, pat nah. Daerah Pak Najian. Ya?
1: Lambaru.
0: Lambaru. Ya. Lambaru. Nya.
1: Heeh. Coba ini begah lembar Lambaru kafe yang kita enggak ngerti yang tadi
0: ini mau sino nanti. Kak Eli. Kak Eli, Kak Eli salam kenal bah dari Juli di Proput Oronyo bah.
1: Ya, sama-sama kenal danyo. Semoga berusaha hawa angsiat danyo
0: pandai. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Kak Eli danyo kan tangkap bahas tentang para wisata nyo.
1: Betul.
0: Kira-kira Kak Eli menyuruh-ruh prihon aja biasa?
1: Menyuruh-ruh prih, menyuruh-ruh santai-santai. Contoh, you know, doktor mau kayaknya pindah di tempat santai-santai di. Dia ajak orang yang
0: sana seum
1: kan.
0: Betul.
1: Bukan taman Bendungan Karet.
0: Bendungan Karet, golong. Jadi kan Kak Eli kan pendatang ya Pak Eli. Jadi kan jarang jak-jak kena ke dia. Insya Allah dia tanya ajak.
1: Ya, ya betul-betul. Jadi menyot yang kain kamu ke DU daerah Siron ke di daerah Cokli.
0: Oh ya daerah Cokli ya.
1: Ya ya betul. Jadi kan tempat Jebanji dah kan pegunungan lagi anak.
0: Pegunungan.
1: Empuk-empuk lagi
0: yeah.
1: Kan. Betul. Kita kalau dari DU seakan-akan lian ataupun gunungnya lagi-lagi ambal lagi anak. Hai nanti tu bayang yang di.
0: Ya.
1: Pemandangan ini sejuk manteng alami lagi anak. Dalam tu nak kurung-kurung di nak perumbuh-kurung dah lewat di nangian jembatan. Kan menyedari aja ulam nak ia terjun di.
0: Ya lagak tak-tak kan.
1: Jalan melewati Lampung Orian.
0: Luar biasa.
1: Sebelum ruku sironya, darah-darah sironya, gede hujan tol lagi.
0: Oh, Masya Allah.
1: Cum-cum, buat tempat dikpit.
0: Masya Allah.
1: Kok lega. Cum-cum, tempat dikpit, tempat binatang-binatang di sana. Ini nasi yang mau jajal. Jadi menyatakan di luarnya, hana menarik lah. Buat dia kata ada mau dalam, anak-anak mi dah mai haiwole lah. Binatang-binatang macam binatang.
0: Saking nyoji, saking pergiban Kak Eli ya. Saking mangat ji.
1: Bahagia tanyanya.
0: Ya, betul. Kak Eli, padum trip kira-kira perjalanan kenan kira-kiranya Kak Eli dari kota.
1: Punya dua-dua jam nak.
0: Cik Kak Eli. Ya.
1: Ya betul. Jadi dua waktu yang beli dia kan. Menala dah ke nak ambil pedayahnya. Bukan binatang sebab binatang yang dijatuhnya.
0: Masya Allah.
1: Tanya tukang pasang. Binatang. Kalau binatang macam-macam binatang. Binatang ni makanan yang bukan. Mangat lah baju-baju nak santai-santai dengan keluarga.
0: Ya, betul.
1: Ini lah tempat sini, cukup pesan makanan nanti.
0: Ya.
1: Setelah ini main tadro, dah pesan minan lah mangyang, dia minuman, macam-macam minuman.
0: Betul. Ya, Kak Eli, betul.
1: Mami rajak-ajak lagi, sepul-sepul, nak batik, dia boleh leh lah benda ajaknya.
0: Ya.
1: Mami ajak lu mula Kak Eli, darah ujung mati.
0: Ujung mati, ya? Ya.
1: Darah ujung mati yang segini, nah. Mak Adi be pelarang pelarang ikut yang
0: orang nak. Oh ya ya.
1: Jadi ikutnya kamu tu yang nak nak nume mana mana ina kamu runci ya. Bukan mana mana mana dan yang lagi angkat.
0: Je betul betul betul ya. Tarekom betul punya nak mit mit Kak Eli kan mangat tarekom tempat yang hana lele bate yang mangat terjangkau ngan mit mit hana yo yo lah dan yang dah perlu hana mit mitnya kan.
1: Betul bebas. Belum emak hana masalah ina kan. Dalam pihak nak keluarga lagi nak mantau nyu hanji nuwatanya dengan ir
0: ambil no pasang kan betul betul
1: buat jadualnya kata oh ya mana lagi jauh ngau urung dulu lagi kan mesti kali juga hanya anjir tapi urung kita nama dia mau kan mungkin ada juga misalnya tak mau misalnya kah naur lain kadang ngau tidak ditanya orangnya kan
0: betul betul betul
1: mana
0: dari Kak Elin di pagar air terima kasih Kak Elin kelas lagu ni ba kesempatan cak uronya
1: yang biasa aja kan bukan protein kan jadi kapu putar sabu armawati ya jadi leh dia yang
0: oh Vietnam
1: ah yang lain lagi yang lain lain nuri orang bukan penyanyi
0: yang oh Vietnam
1: ya itu boleh sama penyanyi jangan sama
0: oh Vietnam ya je.
1: Ayah habis yang tinggal yang berjaya kan yang berjudul kan Armawati.
0: Ya, betul.
1: Yang kalanganan Cik Mat Armawati.
0: Armawati. Cik Mat ya. Ya habis ya. Karena ya. baru perdana Cik dengan lagu Aceh ni bak kesempatan ronyo Kak Eli. Terima kasih Kak Eli bah. Ya, itu masakan. Kak
1: Eli biasa 41 Wandek Kera lagi awaknya kan.
0: Ya, betul Kak Eli.
1: Ibu lagi berkelam dengan Ustaz Nawi.
0: Betul Kak Eli.
1: Nyo request lagu siapa darinya di Marwah Putih Panjo.
0: Armawati Air eh?
1: Marwan L.
0: Oh Marwan R dengan Putih.
1: Putih Panjo.
0: Panjo ya, je insya Allah. Tak dengar alihnya apa?
1: Ya, saya menelpon yang ke pun ini lah gede. Semoga berjahat kabinan.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Tetap semangat dan ceria kabinan.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Iya. Yo kan kuasa abah lagu sih kat ini malam lo berkah benar malam minggu dari pukul serikan. Jadi tambah semarak lah
0: tu yeah. Jut. Masukannya terima kasih Kak Eli bah.
1: Sama-sama. Bingung salam mega cik Cik Mak. Semoga Cik Mak sehat sabi di Cik Goya.
0: Amin.
1: Nanti ini lambar ruwanya. Untuk Ayah Bi dengan Mak Bi yang nadi ulai karin semoga bu sehat sabi.
0: Amin.
1: Untuk Hayati di Korea, Kak Rizkaya Najib, Cucu Nyaki, Ulfa Diana, Amir Mahmud, dan teman-teman dunia yang dengan mentor program.
0: Yeah.
1: Dengan mendengar sikapnya, semoga bu sehat wa afiat. Yang tidak sakit, semoga bu bagah pulih.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kasih Assalamualaikum kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tak doa Kak Eli ini bak kesempatan uronyo ketanyo mandum luar biasa. Semoga tanyo sehat di mandum. Terima kasih untuk Kak Eli. Untuk putar lagu sabun dari Marwan dengan Putih Panjo ya. Nah, ada Mak Cik Lam Ara datang kat nenyo telepon mah. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Ciknya, salam kenal Mak Cik dari Juli di kesempatan uronyo.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Mak Cik di pak posisi nyomnya
2: jita tepi. Ya, Lam Ara ini lah, saya suka nasi. Lundu banyak aja yang lamaran, anak kalian sini anak ino.
0: Lamaran, lamarannya posisi di tempat leh, tempat di
2: tempat. Di Ketapang, di Ketapang lewat Ui.
0: Ketapangnya, nya.
2: Jalan Ketapangnya, kiki lampu merah Ketapang lewat Ui, nak lepas lamban.
0: Nya.
2: Sudah sila kaya tu banyak yang panjang.
0: Nya, betul betul.
2: Nya lewat Ui lagi, kena tamang baju, banyak yang jalan lagi rumah jalan lorong.
0: Iya, makcik. Ya,
2: tepat. Boleh nak ajak ke pulang penurut tadi. Long Raya, Long Raya.
0: Ya, lewat Long Raya. Ya, tepat-tepat Bela Uwi, ya kan? Baru teringat.
2: Ya, macam ini depan. Baik, boleh depan yang jalan naikku.
0: Oh, ya. Ya. Okey. Makcik. Lo tahu je makcik, yo?
2: Ya. Lombongnya makcik. Anak-anak kemau lah, makcik. Eh, kemau kubur makcik. Lena lah.
0: Jikbo. Jadi, makcik, di kesempatan ronyo, kita bahas tentang pariwisata nyo. Kira-kira punya biasa roh pre-pre hon aja leh makcik.
2: Ila orang aja ni mudah-mudah aja isa om gede ulam beraya kan.
0: Beraya. Lok
2: ngak. Ujung pancu. Ya. Kedai u pukun di pulau gede u menepasi usaka pantai lampu gede menepasi untuk ngakai
0: ya masya Allah rupaji letak jalan-jalan makcik punya uroro pri ya ni nejak tidro beramai-ramai
2: makcik wajib muda-muda ni nak ilum kat Tuhan sebut kat takit
0: biasa
2: duduk di rumah nak minta dia anak lu dengan main kucuk.
0: Ya ya. Oh oh. Kok serang-serang.
2: Kau banyak tak tahu ke sakit air pedah-pedah duk sakit.
0: Betulnya. Le beratik-ratik di rumahnya betul ya betul. Tapi katanya
2: pun. Saya wayu nuhal lupa.
0: Nuhal lupa. Tapi
2: Usabang dah saya
0: go. Oh ya Usabang. Biasa Usabang
2: di di Pak Nike bangka incu.
0: Masya-Allah.
2: Awak bawa pula gede u tanya buju gede jalan
0: Pengkeun Cabau. Daerah. Oh ya ya ya ya ya ya. Mm-hmm. Daerah Cabau betul betul betul.
2: Anaknya anak baru. Anak kemolon lah. Anak ke alun. Pukul anak ke mana cerara kampung.
0: Oh di daerah Sidi Sabang mati ha? Mati awak dasar asal dari Sabangnya?
2: Pulau Nasi.
0: Oh Pulau Nasi.
2: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh. Masya-Allah. Nah tambah awak kedehnya mak mak.
2: Eh meluwa.
0: Oh, dipakat-pakat lu.
2: Menyana. Tengok lu awak.
0: Tengah kan?
2: Tengah kan? Tengok sedih pula. Lu nak anak cikgu yang pulut apa kan? Aku nak hebat dua sedih lu nak kaki tinggi darah di darah tau. Anak dua buah sabar kan tak minum. Anak lu nak tsunami. Saya ni tsunami yang pek duduk celangku sampai.
0: Oh, daerah celangku betul nyampak. Oh, daerah ni di Ulele kan?
2: Di Ulele celangku kan ya?
0: Iya.
2: Langkau yang pek. Tinggal dua tu sabo ini sabo agam.
0: Oh sabo ini sabo agam, masya Allah. Sepasang sepasang. Ayu tanya.
2: Iya. Cuma kalau dua anak ini orang sini anak pinai sekolah si bunga sekolah.
0: Ya ya ya betul betul betul betul.
2: Lagamnya sekolah si guru sama anak belah belah kering.
0: Ah di belah kering ya. Masya Allah. Tapi pokok je mak cik le tak cedera di nona di truk sabang pinai si.
2: Jadi. Ya, alhamdulillah kau dikabul ke Allah Tuhan mak cik cedera.
0: Iya. Jadi.
2: Iya kalau tsunami saja tsunami. Oh. Merasa cukup je tsunami yang empat.
0: Ya, ya, betul, betul, betul, betul.
2: Ulele, ulele. Habis mandi uncuk tsunami. Cukup ya Allah,
0: ya Allah. Ya Allah. Anak berpengejuk yang lain, ya. Jadi, makcik, uronyo santai-santai mana di rumah, ha?
2: Yang duduk-duduk dulu lah. Awak kalau pulak pula anak punya cucu, anak nak lincu. Kalau pulak Bandung nak kerja. Alhamdulillah Allah.
0: Iya. Alhamdulillah. Tinggal basak-masak.
2: Kan dari ayah anak. Ibu aku anak kata duduk di rumah. Dia kata ayah tinggal.
0: Betul.
2: Allah yang tanya adanya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Putih panjang. Kan sampai rumah dulu. Kan mempuk oleh dua rumah. Dan rumah di rumah.
0: Betul, betul.
2: Saya tak main dengan alam arah. Mohon lontong. Jalannya.
0: InsyaAllah.
2: Kalau bidangnya. Nekku.
0: InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah makcik. Petuk tolong. Nak cadar acik di daerah Ketapang biasa lonjak tu urang raya.
2: Jadi yang kita biar rumah lu kena abang anak lu.
0: Insya-Allah.
2: Lu rumah anak merintai lu nya anak lu ini.
0: Oh no ya ya ya siap siap siap.
2: Rumah dari pulau lu nak sewa nak duduk le.
0: Oh ya ya ya.
2: Rumah tu pintu mana nak?
0: Ya mak cik.
2: Duduk mana kan dia duduk kena.
0: Ya mak cik ya. Mak cik nak dengar lagu apa di urangnya?
2: Lagu sekolah beli apa? Rukun
0: Heblah. Rukun Heblah dari Sonyan.
2: Ni yang susah ketua ni. Ini inyong ni.
0: Ini inyong ni ya. Jut. Salam-salam ke sah?
2: Salam. Kata ini sehat sehat pada selamat iman berjalan masuk dari rumah. Anak kecil. Anak kemon. Anak kecil dulu nya. Anak kata.
0: Ya.
2: Selamat bertugas. Bagi berjalan. Dengan. Berkun kampung ya Allah. Berselamat iman. Balik baik tinggal.
0: Ya.
2: Yang ke Kak Eli pun lah yang kata mong. Ya Habib dia lah Karing. Habib Mahmud. Tolong. Pak Amri di Kota Melaka. Pak Capi.
0: Ya.
2: Tolong. Dah ketua. Pak Fasri. Yang ia senyara ni Pak Bila. Lima orang lah. Lima orang lagi salam.
0: Lima orang. Ya, ya, ya.
2: Lagu dua abah. Tiga. Ini lagu dua abah.
0: Ya, ya, ya.
2: Dua abah. Cik lagu saya setuk. Ini saya cik lagu tak
0: kena. Ya, ya.
2: Salam-salam kepada dia,
0: terima kasih, Mak.
2: Amat Mahmud di yang berlabuh di Waila. Salam-salam dulu. selamat bertugas nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beraya-raya taknya ke makcik ya yang nadi lam ara di kesempatan uronyo kagetamong request lagu Sabah dari Tohom tapi rukun heblah begah kan. Kalau lon mita kalau lon ubok-ubok nyo patna tapi kan ngepegah di sinyo dari so sipaan. Nah nak tepu cik lon nanti tak dengar sama-sama dah apa. Jut, terima kasih ke yang kedua boh tamong Kak Elina, makcik na, ya kan? Cuman segolong tak terima lom lain tak dengar lagu yang kagak laki. Bah, tu insyaallah menyenang tamong lom ada lagunya baru tak dengar lom. Bah, jut, ino na dari Marwan Putik Panjo yang gelak Eli Kak Eli, ya selamat dengar manteng ketanya mandum, semoga terhibur. Putik Panjo.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih untuk Syedara Lun Ban Mandum ni bagi kesempatan cot uronyo ya. Masya Allah lagu ni kalau tak dengarnya yang

0: Ya, ni Glen Peng.
1: Wak John. Wak John, peturi le. Nyo kan penyiar baru nyo di proper. Nan lun tuan.
0: Yang kenyan.
1: Kiban.
0: Dong, jadi saling ngompak-ngompak mendong.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kan Wak John kan posisi di pat.
0: Ya, posisinya di Gleh Genting.
1: Gleh Genting.
0: Ngeton je jalan Lok Ngah Gleh Genting.
1: Oh, di daerah Lok Ngah gede. Tu Kak Nurul berarti.
0: Tu ngawak tu no Ajun.
1: Oh, betul.
0: Bandar Ajun.
1: Oh, Bandar Ajun. Tepat.
0: Tepat kan Bandar Ajun kan?
1: Ya, betul. Jadi, kiban Wak John di kesempatan Nurul. Nyo kan tanya dah bahas tentang para wisata. Nyo kan tapi salam kenal ni leh nyo apa? Wak John mah?
0: Tema. Dajak bayu ada ima.
1: Mungkin bet dajak bet
0: dajak. Ima waktu kamu ni tino yang main ni pasti lok ngah ni.
1: Pasti lok ngah berarti ya, karena wak lok ngah tau kedeh dajak kedeh tanya kan.
0: Dia dalam Pulau Kapuk nana.
1: Betul di daerah Pulau Kapuk. Ya.
0: Yang ke senang kamu yang main terbaik.
1: Ya. Lo kaya cint daerah lok ngah. Wak John kan?
0: Memang cik air lah longganya. Tepi dah duduk je baru
1: makan lah. Tepi tak-taknya betul. Tengah-ingat. Ho-ho. Tengah-tengah tak duduk inan. Ya betul.
0: Nyan-nyan tu lampu ni.
1: Betul.
0: Lampu yang pajung kukuk panggang bawa-bawa nyan lah. Taduk nyan-nyan laut. Ya. Tiap kukuk panggang bawa nyan. Tiap bu terbuang kukuk. Tiap kukuk panggang bawa piring. Taduk nyan-nyan laut bawa nyan bu pendok-pendok cengan lah.
1: Ya betul.
0: Jadi tu nak buat jalan tu jalan ke Roro Minggu sama main lah.
1: Ya berarti menyawa Roro Minggu hanadu ya. Wak John lah sabi langkah anjak aja ya.
0: Tapi jalan-jalan.
1: Je. Jadi kira-kira ni lagi sabah lagu apa ni? Lon setel laju ilenya segolam salam-salam.
0: Lagu ah. Lagu Nahoda mandang sabah.
1: Nak lagu apa?
0: Lagu Nahoda Jatah Pramuda.
1: Jatah Pramuda.
0: Pramuda Nahoda.
1: Namuda.
0: Nahoda lagu Nahoda jadi Sabah muda.
1: Ya, Nahoda jit. Nyo kira-kira biasa lagunya nak nya nak kaya dengar-dengar.
0: Kayaknya ngin dengar ai orang-orang jimat orang lagu ahad onyo.
1: Oh ya betul.
0: Biasa orang jimat dan lagu lagunya babakan orang babakan di nah.
1: Je. Jadi salam-salam ke sama mantangnya.
0: Tapi pun cerah ni baik sangat tapi baik semuanya tapi baik buruk kau.
1: Je. Jadi?
0: Agak nyam cerah ni. Kena ada agak yo nyam cerah nak. Agak gamun betul kalau lah.
1: Pekamunan pekak.
0: Pekak nak buat rokok.
1: Kiban masuk je agak jauh. Sini pegah lah bu.
0: Agak gamun betul.
1: Kan leh nyempat kan arah lu bergemetar nyempat. Hana aku tak amat apa. Mumpal pen lah nyukuman leh. Menyenakan lah pasti nekin. Jadi kan
0: memang hiburan ni apa betul.
1: Ya, dia oh tak nah. Jamu ni deh di Pro 2 kan gaul tak bahasa ide hai wak John hai ide lolo gue ni bahasa ni ino ne harus bahasa Aceh memang wak Aceh tok tapi kan dan tak sesuaikan deh sesuai han ngau urungnyo sesuai ke mana. Tapi betul-betul bupolpen hanya demak nyen kalan kan bupolpen hanya kutulih nak ulah.
0: Betul. Kalian lah ke Pak Mari di Kota Melaka ada. Ke makcik uno yang ada dalam mara ke Kak Eli yang ada di Pagu. Dia ke Pak di Sigli. Orang ke Cik Mat uno yang ada di Pang oleh karinya. Habisnya ke mandi mentang apa?
1: Je.
0: Terima
1: kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ke Wak John yang hadir di kesempatan rolnya. Nah yang telpon nomnya. Don terima kasih. Partnya yang telpon. Ya sekolah jilo terima kasih nasih tak no Nahoda ke bega ha lu kan nah kan lu minta lu lagu-lagu Aceh memang hanat spesifik lu kan dan tengah kusurpi tapi

0: sebelum lo lanjut kan, lo terima lah sawah telepon kali tamong lo di bak kesempatan ronyo ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Sodipat. Kak Soraya, masya Allah. Ya kan? Kak Soraya. Kak, maaf, Pak Coba punya paman jaga. Oh, ban-ban pedananya. Kak, oh, Kak, ya Allah, rumahnya Kak Yana. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Hai Kak Yana. Kayak pindah proput loh Kak Yana.
1: Tentunya, selamat datang Ile.
0: Terima kasih banyak-banyak Kak.
1: Selamat datang di Prumpet Sopir Pro 2.
0: Amin.
1: Biasa di komunitas anak muda ini, Kak, komunitas mak-mak, bapak-bapak bet.
0: Sesuai dengan umurnya Kak Yana.
1: Betul. Anjir le, Pak anak muda lulu gue-gue le.
0: Makaji, ya. Kamu tuh tak-taknya. Makaji kan ikut-ikut. Nyo anak cocok le, yo catat.
1: Ya, harus Pak Luntuan Ronuna. Mau punya tajam dua betul jadi lolo gue dengan Yulia
0: betul Kak Yana nya betul jiwa mata jiwa anak muda dah Kak Yana tanya
1: lo si Yuli gue ya gitu kan. Ya, kita betul mula tanya Pak Propun. Ya, Pro 2 kan mak-mak kita mengenan kan. Jadi kayak ada kibah cara ingin pegah hambang Julia Pro 2. Hana primang mak-mak itu.
0: Hana, selalu welcome Kak Yana. Kak Yana, semoga tanya jalin silaturahmi melihat udara.
1: Amin.
0: Pacan rencana nejak keno Kak Yana.
1: Saya ingin menyusuk-usuk lagi kan agak segan lucu saja.
0: Ya, cuaca mantengnya nanti cuma.
1: Insya Allah. Ya kalau pilih-pilih kayak berjajan karena merumpak-rumpak Yuli
0: betul
1: ya kata mah mangat lah merumpak kadangnya Yuli siaran tak jaju kan ya berjaja kebetulan merumpak
0: ya betul macam male-male baru kan Kak Yana kan
1: jadi nak balik memalu-maluin lah punya kecewa-cewa belakang si rumah kenapa ya male-male
0: betul ya amin
1: jadi kan Yuli nah baca Kak Yana di saran lah bukan protes ya Kak Yana yang benar protes juga kan saran menyamu sekali Juli cok bak 886 yang atam kering-keringan Juli buat aja gantung
0: kita cara aja gantung Kak Yana naik pegang
1: oh naik pegang Kak Yana
0: naik
1: bak Nurul tuh tanya
0: nah
1: cara gantung dia kan Hana lagi puno kering-kering aja makai Hana tergerak makai kering-kering aja kan terganggu memang cara bicara kanyo kan. Jadi punya ceritanya Mbak Nurul cara gantung tulis Mbak 88an cok Mbak Put di melimbangnya.
0: Jejejeje, masya Allah terima kasih banyak.
1: Lagi lagu puno ada maciknya Armawati si kan hega Armawati ronyo.
0: Rukun hebahan berarti dari Armawati si.
1: Sugoknya nih. Cuma nama boleh siapa aja kan. Tapi di tiga panggungan.
0: Jadi pamajinyo. Nah, laki-laki pamaji Kak Yana nak laki lom Armawati dengan
1: Hanjit Le.
0: Don tulak laju maksud ji.
1: Itu bagi. Aduh, memang kontak-kontak di sini. Hanjit Le kali Tidro abah lagu Tidro ke nanti dua ke panggung ji.
0: Oh, bitna. Bek le be Kak Yana bek le be.
1: Maksudnya Kak Yana lagi berge, kan? Itu tiba-tiba na yang Hana dengar kadang Kak Yana lagi berge, geek lagi berge, hancit le berge kali geek puno Kak Yana lagi.
0: Ya.
1: Bek tanya menyebelah Pak Saboh artis Aceh tanya berjubel
0: ya.
1: Jadi tak salumpi batas 5-6 boleh menyelebih darinya Yuli stop aja, hanya dengar betul bider aja.
0: Kak bengeh dekat ke Juli nyo Kak Yana
1: lagi memang lagi nya peraturan ji memang begitu peraturan menya mesti Juli hanakeun ke mandu maju nyen karena awaknya leun terbiasa ba radio sebelah ini sampai Sabo RT di
0: sana. Oh binan Kak Yana
1: karena benar radio Sabo RT di sana. Dia kan terbiasa tua nah bakal halung ke tua
0: ya
1: 45
0: luar biasa
1: itu saja nah. Sedikit saran ide bukan saran sih masukan
0: betul nyung gak
1: karena Yuli kan baru kan
0: itu pun tak juga
1: kemudian awak fan-fannya warih-warih ke Nino Yuli bek mentah-mentah Juli urung baru hana muka pas Aceh tolong lagu bek yang malam tak dengar lah lagi request
0: bawa lagu hak bunuh dari punya dengan Ron Kak Yana
1: yang dah Juli.
0: Na Honda, na apa nama?
1: Oh, Nakoda.
0: Nakoda, Nakodanya dari
1: ya, nah.
0: Nakoda nah lagunya.
1: Nah. Dari Sabra Muda.
0: Sabra Muda, Nakoda. Iya. Nah.
1: Cuma menyebar saja menyalah dah tulis. Hai tu bin.
0: Yang ke tu hebat kan ke kak?
1: Tapi biasa punya lagu-lagu lagenya mbak. Komputer lawak awayan.
0: Oh, jek sabra.
1: Karena tersimpan di sana.
0: Jek. Terima kasih banyak-banyak kak. Ya, no, masya Allah tu nak lopi.
1: Biasa kan, enggak ngerti cara apa moto langongo kan. Biasa kita moto bahasa Indonesia.
0: Betul. Cik Abutai tak tahu kak Yana. Makasih kak Yana. Bunda. Mepol pen hanya kutulis kak Yana.
1: Karena dia kan interaktif langsung ya, kan ya, udara
0: betul.
1: Kan.
0: Iya betul kak Yana.
1: Bahas tema memangnya perlu dua apa ini lagi nyo.
0: Terus lope kak Yana, masya Allah ngerti tak kak Yana memang gelun. Makasih kak Yana, masya Allah. Yeah. Kak Yana dikirain selalu pas laki lagu leh bunda kumita.
1: Tema aja leh, tanya oh, tema leh dah bahas baru laki lagu. Oh Binan. Hanya bahas tema Hanabi lagu.
0: Oh Binan, oh ada yang bahas tema leh kak Yana bunda. Tanya kan tentang para wisata nyo kak Yana kan. Biasa hor nejak kak Yana. Nah, pakak lumnya ni jajak.
1: Kenapa yang lagi pasal diuan kacut leh?
0: Oh binatnya.
1: Oh, karena nyan mak mana? Kamu anu mana? Ini kau berdiri tiup. Betul ke terima anu mana angkat?
0: Oh nyo betul cik lah. Kau kan anu angkat dah tak potong juga.
1: Tapi lah ini terima. Karena kan kalam tengong direbo kan.
0: Betul kalam.
1: Ya, benar kamu kayak wisata lewatnya Juni ke Korea.
0: Korea. Patnya Korea juga kan lagu. Serius yo, Kak Yana.
1: Serius. Korea, Krung Raya.
0: Oh, di Krung Raya. Krung Raya gede kah juga? Di lah deh ya. Kan Krung Raya Sabangan, Sabang nasi.
1: Krung Raya di sini kena Kak Hayati di sini. Pentanya sih, warisannya sih Sirbo, kan? Jadi kamu kene meja na lokasi-lokasi lagi di bukit ngan di pulau amat ramanya ngan kapai nya kan.
0: Ya betul. Nah,
1: cantik sah ngan di pelabuhan-pelabuhannya indah kok di sini. Tapi kayaknya dari sekian banyak di paling galak kada usah bang.
0: Iya, masya Allah. Pajang Kak Yana ajak begah-begah bah.
1: Aduh.
0: Betul
1: Kak Yana. Tapi ada populer trauma le.
0: Trauma apa Kak Yana?
1: Trauma waktu ajak projek kapai karak lham ini nama integritanya kan?
0: Iya,
1: betul. Jadi berat saat trauma karena kamu grab ujian tiba-tiba angin tiba-tiba di dinam gerdang gerdum gerpam gerpum ya Allah ya Tuhan. Jadi traumanya mantang terbayang lah kan?
0: Iya betul.
1: Jadi tanpa populernya ilai ya Allah menyenang langkah. Galak kedai Uibo Juli.
0: Uibo ya.
1: Uibo cukup lagak kah, ya Allah.
0: Masya Allah. Cik Cik Mbak.
1: Tapi itu je tak ada mbak penginapan Juli.
0: Insya Allah kak Yana. Kau
1: tinggi 50%.
0: Oh, pasti.
1: Awak tak kekeun ke drop, kak Yana.
0: Nak miring-miring lah, miring-miring ya kan.
1: Berkorting cuma 20% kan. Ya lagi 50%. Bangkrut benar ya.
0: Punya Kak Yana kan, punya tawa dua tu, gratis saya ingat dulu tak ingat dua.
1: Oh, mereka
0: tawa dua tu. Tawa dua tu, pajan Kak Yana kan. Insya Allah, Kak Yana sehat, tanya mandum ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Jadi, juo-juo apa kok Kak Yana punya jajan lah?
1: Alhamdulillah hubungan Kak Yana jajak di audio lah. Maksudnya Toto Kak Yana kurang kibar nah. Kurang kibar. Paling ini dinya ulele nah.
0: Di ulele.
1: Ya paling tau ulele lah ini nah. Cuma menyai likut kena yang ke Pak Tabarusa.
0: Tabarusa Kak Yana.
1: Ya Tabarusa di Taban Umin kan nak kolah renang. Tunan mangat lah pokok di.
0: Hayu tak ya.
1: Cuma tak tabapi kan Nyan Umin kan jangan lepas dari pantauan urungci.
0: Ya yeah, betul.
1: Apapun itu walaupun tutup walaupun kiban kan tak harus terpantau
0: betul Kak Yana. Luar biasa. Kak Yana biasa punya nenjak-jak juoh pernah mumang muntah-muntah lagi pernah
1: Menyanyian motor kayaknya enam orang memang, tapi menyanyian kereta insya Allah Ana.
0: Oh, masya Allah.
1: Karena kamu menjalan kereta, menjalan sabah dua, menjalan sabah sapo. Tapi kayak bila sabah sapo, karena nanti watewa barang lihat cari cara tu.
0: Sama, Kak Yana, lo bikin nancipnya ke kue motor kamu emang, kan hanya kujak tahu li.
1: Yang ke, tapi kan ada solusi jina anti modar dia kan. Buat anti modar kan.
0: Iya betul.
1: Yang tajak betul pikan kajit. Tengok-tengok tiat lah betul. Kajit kagak ada rumah kan.
0: Betul-betul.
1: Yang penting tak sampai Hana ketemu perjalanan. Gaduh tak bibim pun menyelam kapai bibim pun kot.
0: Aku betul. Aduh.
1: Jadi lagi ya lah, mana punya luar-luar apa ya, tak hari ya, tak hari dalam yeah. road tu nanti.
0: Baik, baik, baik ya lagu, lagunya, lagu.
1: Lagu ronyo karena berhubung ro Jumaat Kak Yana lagi dari Husni Almuna.
0: Husni
1: Almuna. Pula tua Kak Yana. Jodoh sih gitu. Person
0: Almuna ya. Yang terbaru, yang terbaru je.
1: Yang terbaru apa judulnya?
0: Rintihan si Maksi.
1: Oh, hai hai kena kurang galak.
0: Langit Jimo.
1: Ah, dia je Langit Jimo
0: Wonder. Langit Jimo, masya-Allah, tak dengar sama-sama.
1: Nyen biasa Langit Jimo nyen lagu yang masa banjir ya nyen. Tapi je bolehlah untuk pengingat dan nyawa. Tapi Langit Jimo lom lagi yang kakak kan.
0: Masya-Allah. Terima kasih Kak Yana. Salam-salam ke Sonyo le Kak Yana.
1: Salam kontak ke Juli.
0: Semoga
1: sehat keluarga, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Bebetah bak proper.
0: Amin.
1: Baik-baik kok.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Menyenang gajah ini jadi bukan Kak Yana.
0: Jadi Kak Yana.
1: Jadi Kak Yana silat aja.
0: Kasih Kak Yana.
1: Okay, lainnya ke Kak Anggi. Semoga betah buat tempat yang baru.
0: Amin. Amin. Ya, amin. Kan,
1: mungkin kan lelah kok yang gebak-gebak, gecawa-cawa, banyak direbo kan. Jadi kok yang meja ke ibu terima-terima pengen teng.
0: Iya, nah, betul ya Kak Yana.
1: Tulis-tulis perubahannya habis. Nah, kan? Jadi selamat duduk-duduk lah Ibu Anggi. Semoga sehat kok nyancit. Lain yang kata mang menang mandu-mandum. Yeah. Kedek tisi ke Kak Ngoh. Dan ke mandu-mandum. Terima kasih Rek Kak Yuri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nak Kak Yana ya. Ternyata yang kehadir genyan. Bestie banget dia dengan Kak Anggi, Kak Cut, Kak Impi gejak-gejak. Mudah-mudahan jid jalin silaturahmi dengan Tanyo Mandum. Sabah penelpon tak terima ng lebo segolong tanya dengan lagu-lagu yang ke siap. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sodipat.
2: Dari Adun Rentang.
0: Adun. Di daerah Rempang. Salam kenal dengan Kak Juli Dina di daerah Produanya. Kak Juli penyiar barunya Adun.
2: Gimana?
0: Penyiar barunya Adun. Tapi stok lama. Stok lama penyiar baru.
2: Tapi kan sebab baru pernah dipegang ketua Kak Nurul kan. Ketua Cep. Dia pun nak penyiar baru.
0: Pegah Kak Nurul Witnan nak penyiar baru ke pegah.
2: Jadi penasaran tu hanai buah hanai pegah nak ana.
0: Hanai pegah nak ana. Perkenalkan nebo nama Lun Tuan Juliani, awai penyiar di Pro 2 RRI Banda Aceh. Uronyo perdana tak gepinah di Pro Put RRI Banda Aceh. Mepolpen hanjit don tulis karena apa? Takut karena imnon dan interaksi ni Pro 2 ini hanai interaksi lagi nyo. Kecuali waktu dialog.
2: Panu ku hana hana ada
0: tok. Kiban putus saja Adun kiban.
2: Bak pro dangdut contoh untuk support.
0: Lon tuan sampai pos di tengah limong untuk lon.
2: Pos Kak Juli.
0: Jut.
2: Boleh.
0: Bereh. Kapereh nyan.
2: Let. Kita orang.
0: Cak Uro sampai tepuk. Kaga kem kan yang tanah pupa. Nanti dah sesuaikan. Adun, Adun, Adun dipat tinggal yo.
2: Adun di Aceh Jaya kat no.
0: Ya, mantan Kak Nurul teringat ke? Kejatuh hati ke Kak Nurul? Kiban? Tanya kan tema diuronyo kan tentang pariwisata. Lagi Kak Yana pegah, harus pegah le, harus bahas le tentang pariwisata. Biasa nyororo prehon aja. Biasa menye suntuk-suntuk hon aja le, Adun.
2: Oh, mana munyo Adun kan akan bagi bilang sebutan anda sejak ya. Jadi di Gunung Rapang. Tetap di grup E kan ya. Dua gerbang, melalui cuma awak kena duduk ya kat di lepas. Di lepung mah.
0: Di lepung, ya karena tau kena nah. Lihat tak Badrin nasang di lepungnya dengan musim Badrin, masya Allah ha.
2: Kambing emang agak
0: aw. Masya Allah, ya. Biasa punya jajak Sidro dengan keluarga atau dengan sahabat-sahabat.
2: Najak ngongon kadang Sidro kadang tu. Ngon lupa alasan. Jadi ya.
0: Iya.
2: Ada apa?
0: Ya. Okey, Adun. Adun, menye daerah upat nah. Sabang hantam ja.
2: Gandam. Emang tu mau tu. Teng le pa dua motor tu ah.
0: Ya dan Adun nah. Okey. Adun, ni baronyo ni lakai lagu apa dah tabo segoh lom salum-salum lom minta ju lagu dari sana dengar.
2: Berget.
0: Berget, berget je berget goh lom mitamong ha beno. Berget goh lom nah.
2: Golom.
0: Berget lom.
2: No, dino kan ya kan tengok mitapeng kan. Bicara pergi jadi berget judul
0: Mitapeng. Okey, mudah-mudahan mudah rezeki, lancar rezeki. Ya.
2: Amin. Amin. Lagi salam ni sikit bang.
0: Dia sama-sama. Hana salam-salamnya.
2: Salam-salam ke yang dari pon buka pintu sampai anak tu.
0: Bere.
2: Jut.
0: Ada untuk saya. Jut, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang Kak lebo penelpon di Mbak Ronyo Nakayana, Nawak John, Adun ya, yang kali ditamong ni Mbak kesempatan Ronyo kagak lagi lagu sabo lagu, kagak bahas cit ho ho ja menyebab libur pariwisata di Mbak kesempatan Ronyo. Okey, dah dengar le lagu yang kagak lagi le yang pempun Wak John yo, Nahkoda. Nahkodanyo dari so bunuh pega ha. Alah, nak tu so dari sonyo. Oh, Sabral. Sabral muda. Langsung dah dengar apa? Selamat dengar mantang. Semoga terhibur ketanyo mandum.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Terima kasih saudara Lon Ban Mandum yang na diproput di frekuensi sikur 88.6 MHz ya. Kembali ni Mbak Ronyo dan Tuan Juli ya. Hadir ya dalam sirboh mentang pastiji sampai po 12 nya salah ha. Ya ni Mbak Ronyo hak benar kami tak akan request. Masya Allah untuk lagu-lagu ji kalau putar mandum-mandum hana yang hana lum putar terspesial untuk Kak Yana nyo eh. Karena Kak Yana pi ka gelak lagu ka gebisaran pi kilo luar biasa termong kedasi yang pasti ji. Nah, karena yang penelpon lom yang tamong yang hadir langsung tak sapa dile di Mbak kesempatan Ronyo ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Amir Mahmud.
1: Iya, betul.
0: Betul, nyanyi kan ada simpan nomor, bah. Makanya Yuduri ya. Salam kenal, bah, dengan Kak Juli di Mbak Ronyo, perdana tak di produk RRI Banda Aceh.
1: Halo, nyu, sinyal HP, betul-betul. Bagaimana pegang penyiar cantik?
0: Nyo kan Kak Nurul, pandai nak cantik. Ketuhannya pandai nak cantik. Nyo kan penyiar baru, nyu, pegang.
1: Saya memang tetap ada nama penyiar lah. Waktu lu kenal Mamadum. Waktu aku kalah Mamadum cantik-cantik. Mamadum Hana yang Hana cantik.
0: Terima kasih banyak-banyak Bang Amir. Bang Amir, salam kenal dari Juli ya dari Proput bah.
1: Iban.
0: Salam kenal dari Juli di Proput.
1: Ah, salam kenal cik. Boh.
0: Je, sama-sama. Di apa posisinya bang?
1: Memang fiatnya kujak kena ulampu.
0: Di daerah apa Mas Jiha bang?
1: Dulu memang di kampung di Waila, Ule Pulau.
0: Ule Pulau Waila ya?
1: Ule Pulau Waila, Kabupaten Aceh Barat Melabu.
0: Ya, daerah Melabu ke di Masya Allah, Masya Allah, Masya
1: Allah. Nantam ja Melabu.
0: Hana lom, paling jauh di Birun.
1: Oh, baik.
0: Jadi
1: Nejaklah segogo Melabu. Memain tiba-tiba kalam penangan Melabu menang ha?
0: Je, insyaAllah raya anak-anak tajak untuk dua ngembang untuk berjaya kau deh. Merantau mandu benda. Jadi Bang Amir, Bang Amir tanya kan tangkat tema tentang para wisata nyo kan. Kira-kira biasa menyedon menyekat suntuk-suntuk ho nejaknya pukul Usabang tempat wisata ji ho yang biasa ji kaya menyedon kunjungi.
1: Hai, memang punya terpegang dalam halnya punya kamu berarti di Melabuh nyu berarti ji jangkauan ji konter batas yang peralai pegang kan nak kadang-kadang tu wate tentu wate kibu-kibuan terpegang untuk berarti ji untuk tak ajak lah ngontuk berarti ji ngontuk tak untuk tajak lah buat sabar penting terpegang kan untuk membuangkan kentuk yang peralai pegang memang punya kamu punya di Melabuh kadang-kadang tu ajak tu. Memang kawasan Aceh Selatan gitu tu bawa binai penting ya. Nah, punya kamu di Melabu, mah punya menyelam lokasi berdiri cik naji penting yang pelai pegang kan.
0: Ya. Betul.
1: Hai, ini contoh je punya pandangan daripada dia penting dalam naga berdiri. Nah, kamu di Melabu, penting Kuala Lumpur. Nah, punya kemuja Aceh Jaya, punya zaman dini penting tu lumpang zaman kenangan zaman yang pelai pegang. Mungkin no, anali kau kenal tunamin.
0: Ya, betul betul. Nah. Mal. Betul. Bang Amir. Menyanyi daerah.
1: Jadi menyangka punya temunya tak kita kita untuk kenangan zaman kadang tu kadang tu sedih orang tak kira orang tak kita lu dah kan.
0: Betul betul.
1: Buat jadi maklum lah kan. Karena masa muda dengan masa dino kau jadi usah lu dah kan.
0: Ya betul betul.
1: Jadi menyata pegar dalam hanya kembali kepada jiwa muda dan menyata terlanjut maka hana mengai dengan lelai gop kan.
0: Iya betul ya bang. Jadi bang Amir menyenajak-jak pamaji u daerah Banda Aceh nah kaim jajak daerah Lampu nan atau daerah Sabang kenan nah najak-jak u daerah pariwisata.
1: Jadi memang kena hana hantam jak cuma lun ku jauh Banda Aceh cuma ketila kadang-kadang tu telung ke muwo ke deluk tu mawai nah. Ke muwo le tekun mak kampung mantan inong lah. Wai inong lun di luk tekun aceh utara nah.
0: Oh ya ini luar biasa ya. Okey yang pasti gi
1: ngan mana menjajau penting hana menyatu kena hantau mah.
0: Hana pepe pajak-pajak nanti kan menyanyian tak singgah-singgah bak pantai ya kan. Bang Amir kan?
1: Yeah.
0: Bang Amir yeah. Biasa kan menyajak-jak pantainya berdua menyajak-jak silaturahmi ho-ho kedehnya biasa sidro berdua dengan keluarga.
1: Kadang-kadang tu nak ajak secara keluarga kamu kadang tu kan nak ajak secara bateri cara terbatas yang perlu pegang ada kan. Memang menyajak nah yang perlu pegang. Tapi di saat bateri ke lagi abah menyajak pegang dia menyajak dalam tikun tiga memang tetap nah menyajak mengkejaman pegang kan. Mak di mana bateri ke usia bateri ke lanjutnya hana mungkin ni bateri tak terjajah tak boleh berhenti hana hana memungkinkan ni yang boleh juga. Hai umur lu macam ni. Tak pegang hai kena yang dua bok yang boleh juga. Maka hana mungkin dia terjak ke ni. Dia ke depan tak tiwa. Boleh juga.
0: Healing sih kakak hana apa-apa tapi Bang Amir kan?
1: Ya, betul.
0: Okay, Bang Amir kira-kira dengar lagu apa di kesempatan Nuronyo?
1: Lagu? Lagu Abu Bakar Al, Jenis Putah.
0: Je, golong lain lakianya? Abu Bakar.
1: Abu Bakar. Judul dia Pedua Cinta.
0: Pedua Cinta. Ya, betul. Okey.
1: Nah lagu dia kan?
0: Nah, jadi salam-salam dia ke so mantangnya.
1: Salam dia menawa, batu dia salam nyo, batu dia buat macet yang Nabi salam kepada lon salam balik buat kat ini. Kau dia gini hoi. Menyata sebut satu-satu nyo hansi watai yang boleh dah. Nah kan? Pokok je nyo salam bak mendung tak saya ulun dua.
0: Ya yeah, betul betul.
1: Jadi buat Yuli nyo penyiar cantik. salam kenal mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat saja agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin. Penerus Kak Cut amin. Amin. Betul ya Bang Amir lah.
1: Jagalah menang Yuli yo.
0: Ya. Jut terima kasih Bang Amir. Salam-salam berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya Bang Amir ya. Nah, ternyata Bang Amir dan Mbak kesempatan Nuronyo laki lagu sabo dari Abu Bakar AR dengan Berdua Cinta. Kalau belum siapkan ya. Ini tembang lawas cit kata Haji ya. Oke, yang tentunya masih tanya terimong partisipasi teman-teman Mandum yang mehet ikut berpartisipasi, silakan mantang kita buka request ya. Dan mantang dalam program Sirbo. Karena itu mau langsung tak sapa deh. Okay, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sodipatnya.
2: Ya, Pak Amri deh di Kota Malaka.
0: Masya Allah, Pak Amri. Salam kenal dari Juli penyiar produk baru yo. Perdana kata nih, Pak Uronyo.
2: Ya, ini dari Pak Amri telah kenal saya deh. Ini kali monggo butuh kan?
0: Iya, masya Allah, maahnya mungkin penelpon hana butuh. Hai Pak Amir, butuh. Abunoh.
2: Abunoh dari Goh Wajon pun butuh. No. Lepakan malang nak punya baru.
0: peminat di proper rupanya ramai tak tak masya Allah baru kalinya udah
2: kejut kamu nanti jujur tu mampu
0: masya Allah syok lon Pak Amir betul bagai kerja hanya sempat jeda hanya sempat istirahat ya kan langsung request luar biasa tapi peminat perempat luar biasa mudah-mudahan dengan hadir lon Nino bisa mengikut sertakan meramaikan ya Pak Amir tanya
2: tuan Pak Amir
0: jadi Pak Amri ya
2: Pak Amri
0: maaf ya? Apa? Pak Amri di Pak posisi di Kota Malaka, masya Allah. Jadi
2: lewat deh Kota Malaka.
0: Kaim jajak nyoro pre kan menyepah kenang nyoro pre minggu. Pak Ane gede pak ke tempat wisatanya, kolam renangnya.
2: Oh nah. Terbuang.
0: Ya betul.
2: Nyantau depannya ada cuma sekilo dari Moha.
0: jadi punya kamu jajak gede bisa singgah-singgahnya.
2: Je tinggal tu.
0: Masya Allah.
2: Telepon tu nyawa nomor.
0: Je Pak Amri, masya Allah.
2: Kamu rempok tiga anda.
0: Je.
2: Baru.
0: Reunian nanti dengan penyiar-penyiar lain ni kan. Khusus penyiar proper.
2: Ya, mana De Nurul kain je kena.
0: Kain mah? Oh, kamu rempok berarti dengan Kak Nurul?
2: Anak rempok lah. Teman, apa khabar dia? Lagi-lagi baru diuri.
0: Oh ya, luar biasa Pak Amri ya. Pak Amri, tanya kan Ronyo tangkap tema tentang pariwisata ya. Biasa aja nyo, yang pariwisata yang paling menarik, yang paling berkesan, yang paling mangat pandangan Ron di Pak nyo, daerah Banda Aceh sendiri.
2: Daerah Banda Aceh?
0: Oh, baik tekan daerah Banda Aceh ya. Pak Mandang lah yang kaya Ron ni ya.
2: Omnya Ronyo kan dengan muda, lu dah hori, lu main no, patuhan, lu kaumu. Kamu dia tilai Nabi Muhammad ke dia? Naplo dia tu.
0: Masya Allah, tapi dari suhana hil seumur Nabi Muhammad. Hil lagi jiwa muda mantap.
2: Ah, jiwa muda ada orang tua. Iya. Naplo dia tu ada.
0: Masya Allah, sehat sehat. Amin.
2: Manyo ka kurang sehat rumah dia. Antara najak tahu boleh, paling paling. Eh, kita mereka na sebahan mengina.
0: Ya, jamun-jamun berarti punya waktu masa-masa muda yang kira-kira ho yang kalu jalan-jalan.
2: Punya waktu muda ada mata bohnyo kata Rui. Batu TL yang kaya ni. Tepat TL.
0: TL lah, hana tepat ni, tidak dapat yang.
2: Dan TTL, orang ada taman tepi laut.
0: Oh, ya. Ini kaya gantung nama berartinya?
2: Ya, dan di Lampu, Riti, Ujung Pancu, Ujung Bate, mantap pohonnya di Darwi. Nama kata orang panen nalom.
0: Ya, luar biasanya.
2: Tengah muda, ayo. Tepang, kaya ini dia lagi dapat gajah.
0: Jadi Pak
2: Amri, kaya ada jadi
0: ya di daerah Sabang ya, yang luar biasa. Jadi Pak Amri menyaja depan laki lagu Sabah dari Sonyo kira-kira segolom titik-titik salam don bitale dek lagu menyahana dek laki umpan no.
2: Lagu deh dari Ayu Kartika re.
0: Ayu Kartika ya.
2: Nyo bukan cocok dengan tanya menteri pemuturi dan deh.
0: Ayu Kartika judul je. Pon Muturi, Masya Allah. Sama lagi tanya, ah?
2: Ya, tanya Pon Muturi, lagu Pon Muturi.
0: Kabarnya mudah-mudahan terjalin silaturahmi tanya melalui udaranya.
2: Ya, insyaAllah. Amin. Kalau kita berpikiran,
0: Amin. Ya, Rabbal Alamin.
2: Salam. Ya, berpikiran, lihat-lihat, tak berpikiran apa, ya?
0: Jut.
2: Pon saku, adik, semoga berpikiran, adik.
0: Amin. Amin.
2: Mudah rezeki deh, selama iman dunia dan akhirat deh. Kemudian cik mak lambaru, mak cik lambara.
0: Iya.
2: Wak John lapisang.
0: Iya, iya betul.
2: Pandai dari lombat ya, ya habis ulai kering.
0: Ya habis ulai kering. Ya habis pasal ya, kolom tak? Oh, Yabit ka nomor 2 Bu Nur Tamong.
2: Ya. Aku negara yang ngandanya mendun dia. Kemudian Oma ada upa di Jago. Kemudian ada apa-apa Gayati Korea. Mana ya agak lampu lo Kaili Pagarai.
0: Masya Allah. Kurang memang pokoknya.
2: Di Sabang daerah apa dengar?
0: Di Sabang, tepatnya daerah Tepinciri, ni dia Naci Kurung Raya, Pak Amri. Ide Kurung Raya nanti kan. Nanti Kurung Raya dibagi. Dibagi-bagi nanti na ujung Sekundo, na Pulom ada na Tepinciri, na Pulom na Pulom ah. Nan, na Cat Bateri nanti bagi-bagi lo.
2: Menelon deh. Tinggal orang yang kan di Cat Bau deh.
0: Cat Bau tempat mertuanya.
2: Oh, Cat Bau tempat mertua.
0: Daerah Pak Cat Bau?
2: Daerah di Kuradiuan dek.
0: Oh, ganyan di Nanci tinggal, betul.
2: Ya.
0: Di daerah Nanci tinggal di lekuk masjid.
2: Oh, lekuk masjid, berarti toto lah dek tetangga adanya.
0: Oh, tetangga idenya, Masya Allah. Jadi kain mawa lah mentang gede?
2: Nanci tegogo dek.
0: Ini mawa.
2: Kunci banale dek kan?
0: Ya. Menyawa gede berarti bakso?
2: Ino na saudara ada na.
0: Ada ke.
2: Nadi na kakak na.
0: Ah ya rame. Ya.
2: Papa di ke radio dia.
0: Oh, yang rumah kat ada ya na bahwa iwat jalan ya na.
2: Yeah.
0: Oh
2: iya. Papa baria ni.
0: Oh iya.
2: Baik baria na.
0: Ya betul.
2: Ya orang dia kai ke rumah na baru ko ni no makan tren ada boleh le na untuk baru ko na.
0: Asyam, berarti kapal dum tu nana nuwal lagi deh.
2: Mo lep lo na.
0: Mo katet tak. Berarti hana lewat sukunan.
2: Mungkin kayak kak menteri dan dengan ipo boleh ke?
0: Mungkin nak perluasan jalan kan, kayak kohnya kan?
2: Ya. Nanti nampak dengan ada nyuri. Nampak lampu uang.
0: Ya, luar biasa. Baik, Pak Amri. Terima kasihnya. Kira-kira salam-salam yang terspesial. Kenapa bukan salam terspesial ke so?
2: Salam terspesial, ya? Kalau persia ke ibu negara ada?
0: Luar biasa. Nadi samping?
2: Ke apa?
0: Nadi samping ibu negara?
2: Ibu negara ke kerja sekolah hari?
0: Oh, ke kerja sekolah. Ya, siap, siap, siap, siap.
2: Ibu negara ke kerja sekolah apa SMP di Indrapuri?
0: Oh, di daerah Indrapuri. Golong, golong, si ada, oh, bawa belah ada.
2: Oh, ni orang ni awak tu bawa orang cuma ni.
0: Oh, orang cuma ni ya?
2: Ni orang lain mana ni, poruan ni. Kau ni dia ni dapat amanya kau yang ibu guru, apa dia ibu tapi pot lagi ya.
0: Luar biasa.
2: Kepada mm-hmm. Buka ada tegakkan lah kan.
0: Ya betul eh. Luar biasa.
2: Mengenai aku lewat-lewat aku tak meleka ada berikan ada.
0: InsyaAllah, InsyaAllah Pak Amri.
2: Sama rempok juga.
0: Terima kasih Pak Amri bah.
2: Ya sama-sama ada.
0: Ya. Salam kenal dengan Pak Amri dan keluarga Mandum.
2: Ya. Terima kasih banyak ada bah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri yang di daerah. Cuhyan. Yang pastinya kita ketemu lagu dari Ayu Kartika dengan Pun Muduri sesuai tak dengan suasana hati lu nimba uronyo Pun Muduri ngawa-awa drone Mandum. Semoga gimana menjalin silaturahmi tanyo melalui udara ya. Oke nah yang tambong nom tambah di penelpon segorom tanyo dengar lagu-lagu yang kan laki nimba uronyo. Halo assalamualaikum. Kamu tilom eleba. Dangdangnya, baiklah. Yang pasti ji, lo ucapkan terima kasih cik yang kah yang kehadir di Bak Sirbo Uronyo. Napa dumtro bono ya? Luar biasa partisipasi dari pendengar. Ternyata di proputnya cukup ramai ya. Dan insya Allah semoga lagu-lagu yang awak ron lagi sesuai ya. Dolake mengasih mungkin ada kekurangan le mungkin no ya. Baik, sembari tanya terima penelpon sabah tuknya. Mbak Sanghana dia cuma miss call doang. Baik, tak dengar mentan lagu dari Bang Amir Le bno bah yang na gelake bak sesi ke lehnyo dari Abu Bakar AR Pedua Cinta. Nya langsung tanyo. Tanyo dengar teman pro dua tanyo dengar ya untuk cedara lun mandum-mandum bah. Lo ucapkan selamat dengar mandum dan semoga berbahagia.
3: Sahabat Production Music.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

lagi. Ingat aku warih lun di pat-pat pun Wak Dron berada dengan dua buah lagu yang kagelak kelek Bang Amir, Pak Amri ya, lun dari lun Abu Bakar dan Ayu Kartika. Kali ranyo dengar sama-sama, semoga aja terhibur ranyo mandum di bak kesempatan uronyo. Lelaki maah tatanyo habun lun deken cedara lewat warih lun ternyata ban mandumnya. Nah, uronyo kan uro Jumatnyo ya kan. Jadi pukul 12 nak pengajian murata dan silang ke Jumat ya. Dan tirubufih akan berakhir nanti di pukul 12. Nanti matang nawaten ni Mbak Uronyo lebih kurang lebih 45 minit tu ya. Awak drone nak mehet request lagu lom atau mehet ikut berpartisipasi ya dalam sirbo boleh jut manteng langsung manteng bergabung dengan tanyo. Tanyo uronyo pita angkat tentang pariwisata. Pariwisatanyo tanyo akan bahas ya yang pasti ji ho manteng awak dronja. Wisata atau tempat-tempat yang laga yang kai mawak dron kunjungi bisa rekom, bisa jut pun dan kena jut ne promosikan di sini tempat-tempat yang good. Jadi kan untuk warih-warih lom ya yang biasa ji uro pre-pre dua minggu mehetba anak-anak, mehetba pasangan atau mehetba cucu-cucu. Nah, tempat yang direkom lewat drone mungkin tempat yang mangat, yang santai, yang bisa jangjut ke apa? Jut menghilang, jut healing lah tak kena. Jut mantan lu pre partisipasi awak drone mandum lu lah kemah dah tak menyenal lu tak kekurangan mantan ya. Dan yang pasti dia akan lu berubah karena lu pi perdana ni bak uronyo. Dan terima kena secit ke yang kak ikut bergabung hak bunuh na so-so mantan hak bunuh cukup ramai si. Yang pasti ji ya. Nah, sembari lu pre awak drone yang nak gabung ni bak uronyo hana by phone tanya dah buka WA jut cit ya. Dan awak drone yang mehet ne request lagu atau mehet pe je langsung manteng ente ne WA ni ba pro put ni ba frekuensi 88 nyo padu nomor ni 08167 Salet 886 ya nomor ji ba lemen tendringan nomor per 2 tapi lo ulangi 3 tu ba di 08167 Salet padu nyo 886. Nah, Pak Tang Hana yang request ni tengah magu-magu mungkin ni mama awak. Je, dah dengar le lagu-lagu yang kalung persiapkan ke bawa drone mandum. Ni bak kesempatan uronyo. Lagu yang kalung persiapkan dari tonyo. Nyo dari Iwang. Dara Laga. Ya. Dara Laga langsung dah dengar spesial kawak Romandum yang kak ikut berpartisipasi bunuh.

Iya, saya dah waris lun mandum di papat pun wadron berada. Terima kasih yang pasti ji mantan lun pre-partisipasi wadron dalam program Cirebuh di bak kesempatan cok uronyo ya, yang menghent request, yang menghent bahas tentang wisata-wisata yang ho wadron yang biasa nejak jut langsung mantan bergabung tanyo di line telepon di 06 di mongsa 7 055 atau di nomor WhatsApp di 08 Sasa 67 Sale 886 ya. Nah, untuk informasi pi ke Wadron Mandum cedara lun di Bauronyo di kesempatan uro yang berbahagia yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia yang pasti ji untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat akan dilaksanakan untuk po 12 untuk namuratal ile setelah melatar posa atau po 12 lewat 45 minit akan pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya. Nah, untuk kaum hawa yang mungkin saatnya setengah mempersiapkan menu-menu atau makanan-makanan siang ya untuk cot uro pajuh bersama, semoga menu yang disediakan oleh keluarga tercinta, menu favorit dan menu menu yang sehat yang pasti ji ya. Baik, pasang hana lain tamongnya eh. Entah karena Kak Julian siaran hana yang tamong le. Entah pih karena apa hana tadi pun mungkin cuaca pih tu ya ataupun mungkin pada sibuk mungkin ya. Tapi Mbak Sang mantan tanya pre partisipasi yang ne warih-warih lon yang ne request ya. Mantan lon pre yang pasti ji. Sampo opo 12 wate Indonesia Barat ya. Sembari tanya preh untuk partisipasi yang berikut ji. Pui kata gantung telpon pi hana tutu oh lepat tetegan pi. Roku tegan-tegan na juha puno kan na tutu. Hana tepu nah, kan jangan pasti ji ya yang meng request mantan dong preh ban pasti ji ya. Menel WI Island jucit atau ne langsung ne telpon. Sembari lom preh lawa ron ne wareh lon yang ne ikut berpartisipasi ta dengar le 20 lagu yang kali lon siapkan ni Bak Ronyo. Berikut nah lagu dari Shakira Azura, Putro Mushin ya. Selamat dengar mantan kawan Ramandum.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Untuk waris lun ban mandum yang nadi pat-pat pun ya, yang mungkin saat ini tengah melakukan beberapa kegiatan, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan wak lun mandum ya. Mengingat kok pakai anak yang request leh ronyo, bukanlah Kak Juliet siarannya pi agak aneh no. Kalau lu tanya yang pih, bagaimana Hana digantung pih HP. Okay? Jadi Hana pupulah mudah-mudahan manteng. Nah yang penelpon lo berikut jih mudah-mudahan. Nanti insya Allah ya, lu hadirkan lagu-lagu Wak Romandum. Nah, sembari tanya prah pih penelpon yang berikut jih, lu nibak ronyo pih baca sambung info manteng. Legit, nibak kesempatan ronyo pun info pih dari daerah Banda Aceh ke dro. Ya. Untuk daerah Banda Acehnya untuk... Gimana tak apakah? Ini kan informasi ji tentang masalah kebijakan Bekasi tetapkan 3 tersangka dugaan korupsi di Tirta Bagasi. Nah, ya, ini dari daerah Jakarta. Yang lu kutip dari rad.co.id ya. Di Patpi, di daerah Kabupaten, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan Hendro Urung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Perumda Tirta Bagasasi ya. Hendronya masing-masing bernisya AZ, MBS, dan RF ya. Nah, di Patpi, Awaan Mande merupakan pejabat di Tirta Bagasasi. Akibat dari perbuatan Awaan, Awaan Pi mengalami kerugian sekitar 4,5 miliar. Cukup lebih, Hananinin. Pembayarannya dengan dilakukan ke rekening yang diduga sengaja disiapkan oleh tersangka untuk menampung dana dari calon pelanggan baru, binaan ke cara kerja Waan gitu ya. Nah, Dipat sementara tersangka IZ ini hanya memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit kepule. Penyidiknya akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka di kemudian urono ya. Oke. Sekali lu baca info hanya yang telepon jit no langsung mentan dan rimong lebe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sodipatnyo.
1: Dengan Ina Niwato.
0: Alhamdulillah Kak Ina. Kak Ina, iya. Nyo dengan penyiar baru nyo Kak Ina.
1: Yang kenyalan dengar ya kan. Oh, supir baru rupa jironya.
0: Supir baru ke nyo Kak Ina kan. Jadi kan baji manteng agak oleng-oleng.
1: Yang kenya. Nyan budi kadega ambek tempari ya.
0: Kiban Kak Ina, ne kalau nanti abe sampai entuk erat dalam palet, no kiban
1: jangan. Ah, si gogo kan kalau sampai kiri sampai kanan kan, mengambil dalam palet kan?
0: Gad Kak Ina.
1: Man, jarak kilah kan, arah bere ya.
0: Alhamdulillah. Karena jit bahasa Aceh, mudah-mudahan berbagah kita sesuaikan roh Kak Ina kan?
1: Iya, ini karena kan tengah ini kan biasaan bahasa Indonesia kan?
0: Betul.
1: Ini kan tapi sesuaikan kan agak payah dia kan? Cuma kan hanya bahasa Aceh kan?
0: Betul.
1: Jit bahasa Aceh cuma tersesuaikan dengan kondisi hari-hari.
0: Betulnya. Kak Ina.
1: Kenya. Kenya Kak Yuli kan?
0: Iya betul. Kok neduri?
1: Hah? Kok neduri? Memang lo dengan su kan, hana asing le kan? Di sini hana le?
0: Di Pro 2? Di Pro 2, kai pindah ke Ipegah bino. Katuha, oh. Kak Juli katuha, anjit le di Pro 2. Tapi nak Pro put menteng Ipegah.
1: Ya lah, nyo Pro 2 kreatif anak muda, kena?
0: Nyo, Ipegah hana cocok le, nyo Ipegah.
1: Ya, betul. Ke mana dengar, kai hana asing le, nyo Kak Yuli kan? Benar.
0: Terima kasih.
1: Jadi selamat bergabunglah di Proput.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Kak Yuli bedah.
0: Amin. Kak Ina, menyerami penelpon bino basang bedah dak Kak Ina.
1: Insyaallah kan ada orangnya kan bila hari Jumaat kan. Manyo kadang ada orang kegiatan kadang pupu mendadak kan biasa ramai ronda mo.
0: Ya Kak Ina. Insyaallah. Nyo basang karena Kak Juli perdana ka Hana to tamong itu kan. Hana itu mari enggak judi ya. Hana
1: nyoba. Nah, insyaallah nah kan. Jadi kadang malah antrian kan.
0: Amin.
1: Insyaallah berkenan siap untuk untuk menerima penelpon.
0: Amin. Jadi Kak Ina, urunya kan tanya tentang tema tentang para wisatanya, tempat-tempat wisata yang good. Kak Ina biasa aja, punya roro pri nyenjak ho kira-kira Kak Ina.
1: Memang kadang-kadang hanya mesti roro pri kan, tanpa tersengaja yang kan. Mesti raya lagi yang kan, yang kerja sekilas mana kan. Jadi ya memang cara rencanakan memang kadang-kadang ulah penting kan. Yang biasa kadang-kadang jombate lagi kan. Yang tua mentang lah ulele sering. Kadang-kadang ya dulu kan. Nah. Jadi hanya masih planning harus orangnya kadang-kadang yang mesti lewat. Yo aju kan.
0: Betul. Jadi kan ya. Hana mucih bak panti-panti kainah kan?
1: Hana mucih. Kadang-kadang dipat pi je sebuah rekreasi sih.
0: Ya, betul. Nah,
1: kan? Kan mesti harus uji kan. Yang penting jalan kan.
0: Kak Ina biasa menyejak-jak dengan keluarga atau sidro atau ngangen?
1: Biasa dengan suami. Keluarga kan. Kadang-kadang tu, nah keluarga dari kampung tak kenal kan. Kadang-kadang tu MN sama-sama lagi kan. Tak bumbu, rumah, baca-baca dari siapa lagi kan. Ya memang terencana lagi kan. Nyana rencana. Anak-anak mesti buku yang nanti. Pusun baju hilang kan.
0: Betul.
1: Gelayan Kak Yuli.
0: Iya, luar biasanya Kak Ina. Sungguh dom ne salam-salam kan dom ne tanya laki request lagu apa dia urangnya.
1: Urangnya apa dari Ramlan Menteng.
0: Ramlan, Masya Allah nyu lagu kesukaan dom ya.
1: Musin Mekare.
0: Musin Mekare, Masya Allah. Jek salam-salam ji.
1: Salam je yang pertama pun ke Kak Yuli leh. Mudah-mudahan betah di proper.
0: Amin.
1: Merupakan super baru. Kak Anggi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat kakak.
1: Sehat ya? Abang yang ke Mamandum lah waris tanya kan?
0: Iya.
1: Yang tengah mendengar Mbak Cik Uronyo, mudah-mudahan bersehat Cik Mamandum.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bersegar wafiat kan?
0: Betul-betul ya. Musim
1: Nya mentang Kak Yuli.
0: Je.
1: Kak Inah. Sobat nanti nawat tes. Sobat ketinggalan tamang long kan?
0: Amin.
1: Semoga terima kasih banyak Kak Yuli.
0: Sama-sama Kak Inah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah Kak Inah di kesempatan sesi yang keenamnya kagak hadir, alhamdulillah dilakai sabuh lagu dari Ramlan dengan musim mekareng ya. Alhamdulillah pilon lah kagak tak dari zaman ya lagu-lagu Ramlannya. Tapi kan alhamdulillah ka diproput kajik dong dengar dong kembali ginan kan, Masya Allah ya. Dan mantang dong presiden partisipasi warih don Mamandum yang ikut bergabung karena Bak Sang Hanale dan mantang nanyo langsung mantang dia terima ya. Alhamdulillah minan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sodipatnyo
2: nyo dari Yuli kan Kaili kali tamong. Okay. Jadi karena urung hana tamong Kaili mun kelas lain dah bohong.
0: Kaili lo sedih Kaili anan tamong.
2: Izin.
0: Jut Kak Eli, Masya Allah. Kak Eli nak lukis lagu apa namanya?
2: Lagunya tak boleh dek. Bergek Boh Lam On.
0: Boh Lam On, ya. Bergek habunuh kalau nak tamong ya Kak Eli. Kipan Kak Eli?
2: Hanya berkena Maimun.
0: Maimun, ya?
2: Bungong Nirwana.
0: Maimun, Bungong Nirwana.
2: Ya, betul.
0: Jut.
2: Mana macam dek, Jut. Terima kasih banyak-banyak, adik, ya.
0: Sama-sama, Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Eli yang kehadir, lom. Yang kakak ikut berpartisipasi, lom, ke Tanyu Mandum, ya. Lagu Maimun, ya, dengan Bungong Nirwana. Okey. Mungkin tak cukup ilah siat ya. Tak dengar lagu-lagu yang kena request dari Kak Ina Ilenyo. Dari Ramlan Yahya. Dengan musim kekareng ya, mekareng, musim mekareng ya. Langsung dah dengar ya, semoga lagunya terhibur dan nyamandum. Ucapkan selamat dengar mantang.

0: aja itu pot.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

dan sirupuh ya. Lu ucapin terima kasih ke mandum-mandum yang gak ikut berpartisipasi. Semoga lagu-lagu yang Wak Ron request mandu nih Mbak Ronyom memuaskan hati Wak Ron mandum yang pasti ini ya. Baik yang pasti ini si Adik Tanyo akan dengar lagu-lagu Islami dan pengajian Muratal ya. Dan Tanyo Pi untuk acara sirupuh berakhir ya. Insyaallah nanti jumpa sirupuh di Singapura di pos ikut tapi po 12 cit ya. Dan berikut akan tanyo dengar pengajian Murata sambil kita nyopre untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat di kesempatan Don Juliani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti mandang.

إليه القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائل ما نقل والد عن ولد أفضل من خلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, حاضرين جماعه جمعات yang dimuliakan Allah, ketika Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz dalam jabatan beliau sebagai khalifah, beliau meminta kepada asistennya, tolong belikan untuk saya selembar baju yang harganya tidak lebih daripada 2 dirham, 2 keping mata uang perak. Ajudannya ini terkejut dan dia bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Tuan Presiden, dulu ketika Anda lajang, saya dampingi Anda, dan dikala itu setiap kali Anda minta saya belikan baju, selalu Anda katakan yang harganya tidak boleh kurang daripada 2 dinar, 20 keping perak. Tapi justru sekarang ketika Anda menjabat sebagai khalifah,

Lumajang. Saya berambisi agar saya memperistri putri khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Allah kabulkan ambisi saya yang pertama, saya jadi menantu khalifah. Setelah menjadi menantu khalifah, muncul ambisi berikutnya. Saya berambisi agar saya dijadikan putra mahkota, sesuatu yang tidak lazim dalam sistem monarki, menantu raja menjadi putra mahkota padahal raja punya anak laki-laki. Allah kabulkan ambisi yang kedua, saya menjadi putra mahkota. Lalu saya muncul ambisi berikutnya, agar menjadi seorang khalifah. Maka hari ini saya sedang menjabat khalifah, kata beliau. Dan muncul ambisi yang lain. Saya berambisi untuk menjadi ahli surga. Dan saya berharap Allah kabulkan ambisi saya. Dan saya tahu surga agak alergi dengan orang-orang yang hidupnya mewah. Maka saya tidak ingin kekayaan dalam jabatan sebagai khalifah menghambat langkah saya untuk menuju surga. Umar bin Abdul Aziz. Maka di masa beliau menjabat khalifah, datang seorang badui yang terbiasa di padang pasir mencari oase untuk menggembalakan ternak. Dalam kurun waktu tertentu mereka datang ke kota untuk membeli bekal selama beberapa bulan berikutnya. Sambil menanti barang belanjaannya dikemas, badui ini bertanya kepada pemilik toko, "Siapa khalifah kita sekarang?" Pemilik toko ini menjawab, "Khalifah kita sekarang namanya adalah Umar bin Abdul Aziz." Maka meluncurlah dari badui ini kalimat pujian, "Khalifah kita ini sungguh seorang yang adil, sungguh seorang yang lembut, seorang yang alim." Semua sifat beliau disebutkan. Sampai pemilik toko ini melongo dan bertanya, "Bagaimana Anda yang tinggal di tengah padang pasir berinteraksi dengan binatang ternak bisa sangat mengenal khalifah kita ini? Sampai bisa engkau sebutkan semua sifat-sifatnya?" Badui ini pula yang terkejut. Dia katakan, "Saya tidak mengenal khalifah kita. Saya tidak pernah bertemu dengannya." Ditanya oleh pemilik toko, "Lalu bagaimana engkau bisa menyebutkan akhlaknya dengan detail?" Apa jawaban dari badui ini? "Kami ada tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah ungkapan, apabila binatang ternak yang kita jaga, yang kita pelihara, tidak lagi diganggu oleh binatang buas, kecuali mereka ambil sekedarnya saja untuk menahan lapar, maka yakinlah pada saat itu pemimpin di kalangan manusia seperti sifat yang telah aku sebutkan tadi. Dan kami sudah selama beberapa bulan tidak terlalu repot untuk menjaga ternak. Ada serigala yang datang, mereka hanya mengambil seekor untuk makan sekeluarga, tidak mengganggu ternak seperti sebelumnya. Maka begitu Anda menyebutkan bahwa khalifah kita adalah Umar bin Abdul Aziz, saya yakin apa yang kami dengar dari orang tua kami sebelumnya sudah terjadi. Pemimpin di kalangan manusia seorang yang sangat adil. Tapi ketika yang memimpin manusia tidak adil, jangankan binatang, bahkan manusia akan memangsa sesama manusia. Ini keadilan." Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan di awal surat Ali Imran, "Syahidallahu," Allah Ta'ala bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi, "Syahidallahu," bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim, mereka akan berbuat adil. "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti." Malaikat dan orang berilmu, mereka akan tegak

lurus membela kebenaran. Diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang yang beriman semakin tinggi keimanan akan semakin adil di dalam perbuatan, dan orang yang zalim rata-rata identik dengan kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Identitas yang sangat jelas di dalam agama. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita di Aceh berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam, syariat Islam ini tidak meminta banyak, hanya minta satu saja. Allah Ta'ala sampaikan dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi. Allah Ta'ala punya hak prerogatif. Sah-sah saja Nabi Adam dikeluarkan begitu saja dari dalam surga, tapi Allah tidak mau Nabi Adam menangkap pesan bahwa Allah zalim. Maka pertanyaannya, apa pentingnya di dalam surga masih ada larangan-larangan? Kenapa masih dilarang makan buah khuldi, padahal bahkan nanti di akhirat arak haram, halal di dalam surga? Mereka yang masuk surga akan disambut oleh bidadari dengan suguhan arak. Kecuali mereka yang pernah minum arak di dunia dengan sengaja, Allah haramkan untuk mereka arak di dalam surga. Mungkin mereka yang minum arak di dunia, kalaupun masuk surga, hanya disambut dengan aqua saja ataupun celing. Di dalam surga yang tidak ada larangan, tiba-tiba masih ada larangan makan buah khuldi. Allah sudah katakan dari awal, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menciptakan pengganti di bumi. Allah inginkan Nabi Adam di bumi, bukan di dalam surga, tapi assembling, proses perakitannya di dalam surga. Ketika Allah ingin menempatkan Adam di bumi, Allah tidak ingin terkesan zalim begitu saja, maka dibuat sedikit larangan, jangan makan buah khuldi. Dan itulah tabiat manusia, senang pada sesuatu yang dilarang. Kalau sudah diizinkan, hilang kesenangan tersebut. Kenapa kita senang main judi? Karena judi dilarang. Coba diperintahkan orang Aceh main judi, semua berhenti. Kenapa kita senang berzina? Karena zina dilarang. Tapi begitu dihalalkan, saat sudah menjadi istri, hilang suaminya. Dia ganggu istri orang. Kenapa? Dilarang. Andai kata HP saya ini tinggal di sini, gak ada yang penasaran ingin tahu isinya. Tapi begitu saya telepon panitia, Ustaz, itu ada HP saya tinggal di atas mimbar, tolong jangan dibuka ya. Nyalam pikiran pui dalam ya. Manusia senang kepada sesuatu yang dilarang, menantang. Maka filosofi orang tua kita, daripada tetam lebih getayu, dia berhenti insya Allah. Ini manusia. Allah buat sebuah larangan. Begitu Nabi Adam makan buah khuldi, Allah turunkan Adam ke bumi. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kalian jangan makan buah khuldi? Allah melarang kita zalim. Tapi kita zalim pada tiga tingkatan. Kezaliman tertinggi adalah zalim pada hak Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling tinggi. Kita zalim yang moderat kepada lingkungan. Kita rusak alam. Hutan kita tebang. Kita berebut kekayaan yang tidak pernah kita bawa, bahkan tidak sempat kita nikmati di dunia. Kurang kayanya pun mehi baju. Makanya Aceh ini walaupun terlihat kampungan, Banda Aceh ini, tapi coba tanyakan kepada wisatawan yang datang dari Malaysia, dari Brunei, mereka merindukan negeri mereka seperti Aceh. Bisa putar kendaraan di mana saja tanpa harus ke ujung jalan.
bisa nongkrong dari pagi sampai petang di warung kopi tanpa ada yang ngecap kita sebagai seorang pengangguran. Beoh. Slow moving, slow living, tenang tau di Aceh. Tapi di Aceh yang setenang ini, kita harus masuk kantor jam 7.30 pagi saat matahari terbit jam 7. Padahal 7.30 jadwal masuk kantor di Pulau Jawa yang matahari terbit jam 5. Suburah berapa kali berganti gubernur dengan UUPA, tidak ada yang mampu untuk mengubah peraturan tersebut. Makanya ke depan pilih saya. Keistimewaan kita, ada hak untuk bahagia. Kita mendzalimi diri sendiri. Maka ketika Sayyiduna Abu Darda dikunjungi oleh saudara seakidahnya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, Salman Al-Farisi, Salman melihat istri Abu Darda, penampilannya wallahualam seperti perempuan di rumah yang pakai daster yang bocor di semua tempat. Ditanya, "Ma ra'ai ma sya'nuki ra'aituki mubtadilah? Kenapa penampilanmu begini?" Apa jawaban istri Abu Darda? "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunia." Dia sudah enggak ada syahwat lagi untuk dunia. Maka begitu Abu Darda sampai ke rumah, dia jamu Salman Al-Farisi untuk makan siang. Salman aja, "Ayo kita makan sama-sama." Kata Abu Darda, "Inni shaim." Saya puasa. Kata Sayyiduna Salman, "Kalau kamu tidak mau makan bersama, saya pun tidak makan. Buka apa?" Bayangkan sedang puasa sunat disuruh berbuka oleh Salman. Terpaksa berbuka. Ketika malam menjelang beliau menginap, Salman ingin tidur. "Dipersilakan, saya akan tidur." Kata Salman, "Saya tidak akan tidur sebelum Anda tidur. Tapi saya mau tahajud." "Nge-eh, ileh." "Maka terpaksa tidur. Kalau kamu tidak tidur, saya tidak akan tidur." Baru tengah malam dibangunkan untuk tahajud. Menjelang subuh, Salman katakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqan." Tuhanmu punya hak pada dirimu. "Wa inna li nafsika alaika haqqan." Tubuhmu ada hak pada dirimu. "Wa inna li zawjika alaika haqqan." Istrimu punya hak pada dirimu. "Wa inna li zuwarika alaika haqqan." Dan orang yang berkunjung ke rumahmu juga punya hak pada dirimu. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Tunaikan hak setiap pemiliknya. Hari ini kita jangankan hak Allah, jangankan hak istri dan tetangga, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Tidak ada lagi yang sempat beristirahat malam sebelum jam 10, karena bagi kita warung kopi terbuka 24 jam, padahal Bandar Aceh ujung negeri, bukan daerah transit. Tapi na'udzubillah, kita orang yang zalim, jangankan hak Allah dan hak manusia, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terinspirasi dari seorang khalifah. Kita tidak mampu mengikuti Nabi, kita mungkin tidak mampu mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'in, tapi Umar bin Abdul Aziz mungkin mampu kita ikuti. Maka mudah-mudahan kita sadar bahwa kekayaan yang kita cari menjadi tidak bermakna bila tidak memberikan manfaat kepada diri, kepada masyarakat, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sen rezeki yang Allah beri mendatangkan manfaat dan kita syukuri, karena Allah memberikan garansi, "Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh bila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Syarat bertambah nikmat, syukuri. Syarat bersyukur, nikmati. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah kita di hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد.
وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam solat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.

Allah.

mobile. Allahu Akbar.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirbuh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Okey, untuk warih lon mamandum yang ni pak kesempatan uronyo tengah santai-santai di rumah ya, dan tengah mungkin baru selesai melaksanakan ibadah solat Jumat ya, untuk kaum hawa pi mungkin saatnya tengah santai-santai bangkong lu sembahyang duhu mungkin ya. Dan masih mantang don judi di kesempatan cok uronyo yang pasti dia untuk warih lon mandum ya, kamu buka nanji dangdut ya. Pro dangdut ya. Pro dangdut, dangdut banget gitu ya. Untuk lagu-lagu dangdut jit tanya request mantang di sino. Yang pasti ji lon preh untuk lagu-lagu dangdut ni ba uronyo untuk wari-wari lon mandum ya. Yang menghet lagu-lagu dangdut yang kiban jit langsung telepon mantang di 08667 88 886 ya. Atau juga jit cit di nomor 06517705 ya. Mantang di frekuensi 88.6 bareng Lon Juli untuk warih Lon Mandun eh. Baik, awal jumpa tanya dalam program Pro Dangdut taboh lagu dangdut dia tanya dengar saboh lagu dangdut ya lagu dangdut, dangdutnya lagu ji lagu bahasa Aceh, mungkin nacik lagu Aceh lagu dangdut ya. Pungo judi kali ya, langsung kita dengar mantang eh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Nusantara yang pastinya ya. Lu lelaki mu'ah popet untuk boleh sampai popet untuk pro dangdut lelaki mu'ah beraya-raya tet. Karena berikut ya, lu akan hadirkan informasi-informasi penting dari daerah lokal yang pastinya, dari daerah Banda Aceh. Dan yang pastinya pih untuk hadir di lagu-lagu dipegah di sini lagu-lagu Nusantara lokalnya, yang pasti ji lagu-lagu yang bernuansa kan lagu Aceh yang pasti ya, bernuansa lagu-lagu lokal, lagu-lagu Aceh ya. Lagu-lagu Aceh yang pasti ji ya. Oke, lun sapa-sapa deh wari-wari lun yang saatnya mungkin sedang bersirahat di kediaman ya. Yang mungkin saatnya nah yang tengah melakukan kembali aktivitas karena kapoput ya. Kapoput blah. Pakai belah aja, dah. Bukan puput mantan, pakai belah aja ya. Yang tengah melakukan perjalanan menuju ke tempat instansi pemerintah terkait ataupun di tempat-tempat swasta, ya. Semoga perjalanannya lancar, semoga aktivitasnya juga lancar kembali dilakukan ya. Oke, untuk Warih Lumandum, kembali akan lun hadirkan lagu yang kalian lun sediakan di sini. Berikut lagi dari lagu Fakri dengan Adik Cantik ya. Oke. Okay. Lagu dari Yeni Susan Mata Putih ya. Lagunya pilang lagu hits ya. Yang kagak lake pilih saboh rekan lun yang kagak WhatsApp, lika Cici ya. Langsung entar dah dengar lagu oleh.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Baik, Warehlon, terima kasih telah memilih Perompak Daerah Banda Aceh sebagai teman beraktivitas hari ini. Dan kemanapun langkah Warehlon mengarah, semoga selalu dipenuhi semangat dan keberkahan. Bagi yang sedang beristirahat di rumah, bekerja, belajar, berkendara maupun menikmati waktu bersama keluarga, semoga kebersamaan ini bisa kita lalui ya, melalui udara dan menghadirkan suasana yang hangat dan bermakna yang pasti. Nah, Warehlon juga dapat berpartisipasi dalam siaran hari ini dengan berbagai cerita pengalaman atau juga pandangan tentang budaya Aceh. Karena setiap cerita yang dibagikan adalah bagian dari upaya menjaga dan merawat warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ya. Tetap bersama saya Julie di sini karena ada satu informasi yang sudah saya pilihkan nih Warehlon untuk saya hadirkan buat Warehlon semuanya ya. Di sini ada potensi migas Aceh dan capaian BPMA pada masa kepemimpinan Nasri ya. Dan informasi ini juga saya kutip ini dari rri.co.id ya, untuk Warehlon Mandum ya. Nah, di mana dari daerah Banda Aceh sendiri, Aceh tidak pernah kekurangan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, minyak dan gas bumi dari wilayah ini juga telah menghidupkan industri, penggerakan perekonomian dan memberikan penerimaan besar bagi negara. Namun, kekayaan alam ini tidak dengan sendirinya melahirkan kesejahteraan. Sumber daya hanya dapat dan akan memberikan manfaat apabila dikelola oleh industri yang kuat dan memilih strategi yang jelas serta mampu mengubah potensi di bawah tanah menjadi nilai tambah yang dapat disa rasakan oleh masyarakat di tanah air kita tentunya ya. Nah, di sini juga BPMA diharapkan menjadi industri strategis untuk memperkuat posisi Aceh, mendorong investasi, mengawal perkembangan proyek, membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memastikan setiap kegiatan migas memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerahnya. Oke. Di sini untuk Warehlon Mandum ya. BPMA ini harus hadir bukan hanya sebagai pengelola kewenangan, tapi juga sebagai penggerak pembangunan migas Aceh. Lembaga tersebut juga tidak boleh berhenti pada posisi sebagai institusi yang mengikuti perkembangan, menerima konsekuensi dari kebijakan yang telah berjalan, atau sekedar melaksanakan fungsi administrasinya aja. Ya, keren banget kan? Oke, itu dia. Informasinya juga semoga bisa bermanfaat ya untuk Warehlon Mandum. Baik, kembali akan tanya dengar sama-sama lagu-lagu daerah yang pasti Ji yang sudah saya siapkan di frekuensi 88,6 MHz di Pro 4 ya. Nah, untuk berikut nah lagu dari Raja Gombal Gambil ya, dari Hana sebutkan siapa judulnya, dari siapa pembawanya. Langsung mentang tanya dengar sama-sama, selamat mendengarkan mentang.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerjaan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Oke, Warilun Memandum ya, itu dia lagu miliknya Ayu Kartika, Abang Ganteng, yang sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi yang pastinya tepat di pukul 15 untuk kita masuk ke program Dangdut, request dangdut ya, lagu-lagu dangdut nanti akan aku hadirkan di pukul 15 hingga pukul 16 ya untuk Warilun Memandum ya. Jadi nanti yang mau ikut berpartisipasi boleh langsung aja telepon atau WhatsApp di 0811 6713 9886 atau juga di 0651 470 55. Nah, sembari tanya preh untuk pro dangdut, kembali kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, Berge dengan Koyang Lagi.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerikan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu nah.
1: Eh bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Masih kita tunggu partisipasinya di line telepon di 06514 470055 atau di WhatsApp 0811 6713886. Langsung aja nih, ada yang sudah masuk ya. Langsung kita sapa di kesempatan siang ini. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Cik Mat?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, ya.
0: Sorry, salah ya, Pro Dangdut gitu ya Cik Mat, ya.
1: Ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya.
0: Iya. Passwordnya salah nih dari ibu penyiar ya. Cik Mat, maklumin ya, mari perdana.
1: Iya, enggak apa-apa, nama biasa itu.
0: Terima kasih banyak-banyak Cik Mat. Cik Mat, di kesempatan sore ini mau request lagu apa sebelum kita salam-salam?
1: Lagunya Sebujur Bangkai aja.
0: Sebujur Bangkai?
1: Roma Irama.
0: Kenapa suka lagu nih Cik Mat?
1: Ini enggak tahu, pengingat atau untuk pengingat kita aja kan.
0: Oh iya ya, benar-benar pas, cocok banget ya di hari Jumat ini ya.
1: Hari Jumat kali ya.
0: Cik Mat udah ada sholat Jumat tadi ya pastinya, ya pasti gitu ya Cik Mat ya. Cik Mat, oke, luar ya. Biasa ya dengan lagu nih ya, Sebujur Bangkai ya.
1: Sebujur Bangkai ya.
0: Dari Roma Irama. Salam-salamnya buat siapa nih Cik Mat?
1: Salam-salamnya untuk kakak dan keluarga, selama iman dan akhirat. Untuk Kak Diana, Kak Hayati, Kak Eri, Bang Amri, Bang Basri, Pak John, dan semua-semua aja ya.
0: Dan semua-semua aja.
1: Oke, makasih banyak kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Langsung ya, di awal buka Pro Dangdut, langsung ada Cik Mat yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Insya Allah nanti untuk lagunya sudah kita siapin nih, Cik Mat siap nunggu aja ya. Ada yang sudah masuk, langsung kita sapa lagi yang berikutnya, tanpa nunggu lama-lama yang pastinya ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Pro Dangdut. Yeay. Passwordnya ya. Tapi gak asing nih suaranya. Siapa ya? Siapa ya? Iya, dengan siapa di mana? Tulah kan. Aku menebak Kak Yana tadi, ternyata benar, tapi takut salah gitu. Makasih Kak Yana. Kak Yana. Bener ya? Takut nanti Kak Yananya marah. Makasih Kak Yana. Jauh ya? Oh, udah kita coba naikin speedernya? Ini udah? Oh ya, ini udah nih coba. Tadi kakak mentok bukan melalui WhatsApp nih, tapi melalui telepon nih. Iya benar. Oh, di kosong. Enggak, jadi melalui WhatsApp ya? Sorry. Takut enggak kebagian. Oh. Masya Allah, ternyata banyak banget peminatnya ya Kak Yana ya. So sweet. Siap. Bener. Ya kecemburuan sosial ya Kak ya. Ya. Oh ya. Ini udah ada nih Kak Yana. Oh ya, ini udah Kak Yana. Coba Kak Yana. Kak Yana udah?
2: Belum. Ini nih. Udah oke.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yana. Coba ulangi dong Kak Yana, ulangi lagi.
2: Apa ini diulang?
0: Ya, mungkin salam-salamnya, sebelum salam-salam kami mau nanya lagu nih, lagu apa dulu nih Kak Yana?
2: Lagunya kan
0: tapi password, lagu. Kak Yana password dulu nih, Pro Dangdut.
2: Ulang balik ya. Karena tadi gak kedengaran gitu.
0: Iya.
2: Boleh. Dangdut adalah kita. Warilun.
0: Makasih. Pakai warilun ya Kak ya. Pakai warihlun ya? Produk
2: Oh, warihlun sayang itu kan tambahan kami.
0: Baik-baik. Makasih Kak Yana.
2: Masih segar seperti tadi kan?
0: Iya, masih alhamdulillah
2: nih. Udah Kak makan Yana. Belum?
0: Alhamdulillah, udah sholat, udah makan, udah istirahat.
2: Oke, alhamdulillah semuanya udah. Berarti tadi Cik Mamat dari 0811 ya. Kita enggak terima dari situ ya sayang.
0: Iya, oke.
2: Okay. Kita berlomba-lomba di 0651.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
2: Cik Mamat emang cari kesempatan dia ya, orang baru masuk dari situ. Pintar kali dia. Terus orang baru pun minta lagu Ikat Lako juga tadi. Padahal lagu itu udah dimuseumkan tuh.
0: Iya, jadi museumkan. Enggak boleh lagi.
2: Sering kali Cik Mamat minta dulu.
0: Oh iya iya
2: iya. Tiap hari dia minta ikat lako tuh. Karena dia minta diikat selalu kan.
0: Kayaknya bisa aja.
2: Bener. Orang dia minta diikat kan.
0: Iya.
2: Gak mau dilepas. Tapi kalau dilepas kan untuk mana-mana merayap katanya gitu.
0: Bisa aja Kayaknya nih. Oke.
2: Kayaknya hari ini lagu dari tadi Cik Mamat Roma ya.
0: Iya.
2: Kayaknya dari anak nya aja deh.
0: Rido.
2: Rido. Rido banget soalnya.
0: aku juga suka kayak itu.
2: Sama kita.
0: Iya. Judulnya ini kayak

0: Waris Lomba Mandung. Keren. Terima kasih buatnya Kak Yana. Ada yang sudah masuk langsung kita sapa lagi nih untuk Waris Lomba Mandung ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa? Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dari Cirebon kau udah masuk. Ada nama?
0: Iya, banyak. Di Cirebon tadi banyak nih. Gimana ya? Ada berapa ya? Ada 10 tadi, ada 10 yang penelpon yang sudah masuk. Jadi suaranya masih remang-remang karena kan ini penyiar baru nih. Sopir baru ya kalau dibilang sama Kak Yana tadi ya. Jadi suaranya masih belum bisa dibedain nih. Masih khas banget gini. Jadi siapa dengan
1: yang dari Kota Malaka?
0: Kota Malaka ya. Oke, kita cari nih di Kota Malaka tadi. Ada Pak Amri ya? Amri.
1: Oh, benar sekali.
0: Dapat apa kalau benar?
1: 100.
0: Kasih Pak Amri. Pak Amri. Ibu negara udah pulang Pak Amri?
1: Baru aja pulang.
0: Baru aja pulang, berarti baru siap makan.
1: Iya.
0: Oke, Pak Amri, ini kesempatan sore ini mau dengar lagu apa?
1: Arjuna Buaya dari.
0: Arjuna Buaya.
1: Inul Daratis dari.
0: Oke, kenapa suka lagu nih?
1: Enggak suka. Emang enak lagu nih.
0: Enak. Biasanya memang suka lagu nih ya. Selalu request lagu nih kalau pro dangdut.
1: Enggak
0: juga. Oke. Terus salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama buat siapa? Ada Yuli ya?
0: Iya, Juli, Agustus, September. Iya benar nih Pak Amri.
1: Ulang tahunnya tanggal berapa?
0: Baru lewat. Gimana nih ya? Mau nih rayain ya?
1: Enggak tanggal 31 ya?
0: Enggak, udah selesai.
1: Kalau tanggal 31 apa hari ini?
0: Iya benar, mau diucapin ya?
1: Saya pikir hari ini ulang tahun.
0: Kalau ucapinnya gimana? Seandainya tanggal 31? Kalau seandainya hari ini ulang tahun mau diucapin?
1: Nah, ucapin selamat aja. Semoga sehat selalu. Panjang umur.
0: Amin.
1: Kan itu.
0: Iya, makasih. Kasih banyak. Jadi bawa lagu Arjuna Buaya Inul Daratista ya. Terus salam-salamnya buat siapa aja nih?
1: Kemudian tadi udah untuk Deuli udah tadi ya. Kemudian Cema Lamaru. Mati Lamaran. Kemudian Kandadaria Lumbata Yahdit udah garing. Umi Nusa Pepun, Kak Yati Korea, Ayaga Selampulo, Kak Eli Pegarai. Nah, udah itu aja deh Eli, terima kasih banyak ya.
0: Iya,
1: ya, makasih. Udah ada yang kok ketawa, kenapa?
0: Iya, karena iya. Sesit banget.
1: Ada yang lucu ah?
0: Enggak, sesit banget. Soalnya salim-salimnya buat semua gitu. Jadi kan, baik, makasih ya Pak Amri ya.
1: Ya, makasih banyak deh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, luar biasa banget nih ya untuknya Waris Lomba Mandung ya. Pro Dangdut ternyata banyak banget peminatnya sehingga untuk WhatsAppnya nggak dibukain. Dibukain di line telepon aja di 0651 470 55. Kita stop dulu gimana nih? Udah 3 penelpon. Kita dengerin lagu dulu ya untuk Waris Lomba Mandung. Kita break dulu sejenak untuk penelponnya karena kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilihkan. Untuk Cek Mak nih, yang sudah minta satu lagu darinya Roma Irama, Sekujur Bangkai katanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya oke, baru aja kita dengerin nih lagu darinya Inul Daratista ya, dengan Arjuna Buaya ya. Ya oke, untuk berikut kita terima penelpon yang sudah masuk di sesi yang kedua yang pastinya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di Pro Dangdut?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dika nih, Kak Yuli di Lampase.
0: Dika?
1: Iya.
0: Dika Lampase ya, berarti deket dong.
1: Dika, kabar Kak Yuli?
0: Alhamdulillah, saya ini perdana ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata atau juga mungkin caranya. Tadi Kak Yana banyak banget ya. Kasih apa ya? Masukan gitu ya. Jadi ya maklumlah perdana gitu ya. Jadi Bang Dika mau request lagu apa? Bang Dika mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Kak Eri udah naik belum, Kak?
0: Kak Eri? Belum. Erik Susan ya?
1: Iya, Kak Eri Susan.
0: Belum. Erik Susan belum. Judulnya apa nih, Bang?
1: Laguku judulnya.
0: Laguku. Sebenarnya iya. Kenapa sih suka lagu nih?
1: Dari segi suaranya aja, Kak, gitu ya.
0: Suaranya ya? Iya, gitu ya. kalau aku suka
1: energi gitu ya.
0: Oh, iya. Kalau
1: kita ya ikut.
0: Benar-benar. Kalau Juli sendiri suka lagu ini ibu.
1: Oh iya, iya, bunda gitu ya. Nah, yang lagu bunda gitu ya.
0: Bener, oh ya bunda. Oke, Bang Dika mau salam-salam buat siapa aja nih?
1: Iya, salam yang pertama untuk Kak Yuli. Semoga sehat selalu Kak Yuli.
0: Kasih.
1: Bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu Kak Yuli.
0: Amin, makasih.
1: Nah, terus salam juga untuk Nya Cikmat, juga Kak Yana tadi ya.
0: Ada Kak Yana.
1: Pak Donggolawe. Untuknya Ganda Jaria dan untuk semua yang lagi menekan produk.
0: Oke, okay. Ya. Spesialnya buat siapa nih Bang Dika?
1: Spesialnya untuk seseorang aja ya.
0: Seseorang aja.
1: Dari di sana ya. Ya jauh di mata, dekat di hati tentunya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, makasih Kak Yuli atas kesempatan dan waktunya.
0: Kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Bang Dika di Lampase minta Erik Susan dengan laguku. Penelpon berikut kita langsung sapa aja yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Zainab di Ketapang.
0: Kak Zainab tadi ada masuk gak ya di Sirbo? Gak ada kayaknya ya.
2: Gak ada.
0: Salam kenal dari Juli ya Kak Zainab ya.
2: Sama-sama kakak.
0: Oke, okay. Kak Zainab mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari siapa tuh? Selviana bukan selembar tisu.
0: Selviana bukan lembaran?
2: Selviana.
0: Judulnya?
2: Bukan selembar tisu.
0: Oke, ini luar biasa. Kenapa sih suka lagu ini, Kak?
2: Gimana?
0: Kenapa suka sama lagu ini? Ada kenangan terspesial ya dengan lagu ini ya?
2: Gak ada sih, suka sama suara Selvi juga. Lagunya juga bagus.
0: Oke. Kayaknya untuk salam buat siapa nih?
2: Salam untuk Kak Yuli ya. Salam kenal kembali.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Kasih. Untuk semua sudah pada masuk ke dia. Ada Cik Mat. Ada Bang Sapu, Bang Dika ya. Sampai kenal. Untuk Pak Amri. Dan semua-semua saja.
0: Baik, terima
2: kasih. Tanpa terkecuali semuanya.
0: Dari A sampai Z nih ya, Kak?
2: Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Jaina ya. Minta satu lagu dari Selvia Malida doang, bukan selembar tisu. Udah kita siapin yang pastinya. Berikut penelpon yang ketiga, langsung kita sapa aja. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Prodang.
3: Waalaikumsalam.
0: Prodang Dut.
3: Dut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Fatima.
0: Ibu Fatima di mana, Ibu?
3: Di Ulekaring.
0: Di Ulekaring ya?
3: Iya.
0: Masya Allah, tetangganya Bu Cut Jarita nih. Iya, Ibu Fatima mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Kamu Tukang Bohong ya.
0: Kamu Tukang Bohong. Dari siapa?
3: Dari Diana.
0: Diana ya. Wah, salim-salimnya buat siapa?
3: Salimnya ya, khusus ya terus ya. Terus Juli.
0: Terima kasih Bu.
3: Semoga sehat dan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk Cikman. Yang barusan tadi Ibu lupa.
0: Bu Jaina.
3: Ibu Jena di di Lampase. Dan untuk Kak Yana, untuk Kak Insyang dan Ibu Jaria semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia teman untuk Warihlun ya, Bamandumnya. Dimanapun Anda berada, yang pastinya sudah ada 3 yang request ya di sesi yang kedua ini ya. Kita cukupkan yang pastinya. Kita break dulu ya sejenak ya Warihlun ya, karena kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di requestkannya dari 3 di sesi yang kedua ini. Nah, Dika tadi request lagu darinya Erik Susan dengan laguku. Langsung aja kita dengerin.

0: Rilun Memendumnya. Sudah kita dengarkan 3 lagu di sesi yang kedua. Sesi terakhir kita terima penelpon yang sudah masuk langsung aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Gendut Kedaka Kita.
0: Iya, password memang udah tahu ya kayaknya ya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ulfa Diana nih, Umi.
0: Kakak Ulfa ya. Ih, kok tahu nih Juli bukannya Nurul? Kak Ulfa di mana?
1: Di Nesu.
0: Nesu, deket dong ya kan. Kak Diana, Kak Ulfa, sorry, Kak Ulfa mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Rana Rani.
0: Rana Rani.
1: Orang Bicara ada.
0: Rana Rani judulnya?
1: Judulnya Biarkan.
0: Biarkan Aku Bicara. Ya. Kak Ulfa di mana nih? Belum titip salam, Kak Ulfa. Halo Kak Ulfa. Kak Ulfa yang ada di Nesu. Oke. Baik, terima kasih buatnya Kak Ulfa ya. Langsung untuk berikut kita terima kembali penelpon yang sudah masuk ya. Kita sapa aja ada siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, Juni.
0: Produk Dut.
2: Produk ada Kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Adun Dun Kita.
0: Adun. Adun ya?
2: Ya, Adun.
0: Duh, suaranya putus-putus.
2: Iya.
0: Mau denger lagu apa ini?
2: Ini dari Dandang.
0: Dari siapa?
2: Dari Dandang.
0: Dandang, judulnya?
2: Danang.
0: Lanang, judulnya?
2: Danang.
0: Danang ya, Danang. Danang judulnya?
2: Judulnya Iwa.
0: Iwa, apa?
2: Bidadari.
0: Bidadari. Alright, oke, kita tunggu cariin ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Adun?
2: Salam masuk sampai buat Kak Juli terus ya.
0: Makasih.
2: Tinggal Kak Juli.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
2: Baik. Ketemu kan?
0: Iya, ketemu dada nih.
2: Jiwa kan?
0: Iya.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adun nih, suaranya putus-putus nyambung gitu ya. Oke, langsung aja penelpon yang terakhir kita terima di kesempatan story ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ibu dan sayang.
0: Ya, masya Allah, dengan siapa di Prodangdut?
3: Yang tadi di Nora.
0: Prodangdut. Ada passwordnya ya?
3: Prodangdut adalah dangdut dalam kita.
0: Baik, terima kasih, sama-sama lupa nih gitu ya. Kakak ya, tadi ya. Dengan siapa kakak? Dengan siapa tadi?
3: Di rumah dengan anak.
0: Iya, ini dengan siapa? Dengan siapa lupa nih?
3: Makcik di Lamara.
0: Makcik di Lamara ya, masya Allah. Makcik maaf ini suaranya masih belum bisa kita bedain yang mana.
3: Iya, betul.
0: Makasih.
3: Sama-sama, maaf.
0: Iya, Lamara ya. Makcik mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Perdamaian. Mah.
0: Perdamaian. Oh, ya Perdamaian dari siapa nih, Kak?
3: Ya, sudah lupa orang yang bawa itu perempuan itu.
0: Iya, enggak apa-apa, penting kita shoot aja siapa yang bawa boleh ya.
3: Ya boleh.
0: Oke, salim-salimnya buat siapa nih, Makcik?
3: Salam-salam untuk Yuli yang pertama. Selamat bertugas.
0: Makasih.
3: Tertuntas rasa pukul 4 tadi ya. 5 ya. 6.
0: 6 ya.
3: Semoga sehat, berfayat, yang sekolah juga di rumah. Yang kedua untuk yang teman-teman masuk Pak Bas Amari di Kota Melaka. Ya, saya ini. Semua ya Pak masuk lah.
0: Iya, benar semua.
3: Salam dari lu untuk Yuli yang selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, penelpon yang terakhir dari Makci ini ya di Lamara. Minta lagu dari enggak tahu nih, nanti kita share aja, tapi judulnya Perdamaian. Oke, langsung aja untuk sesi yang terakhir kita dengarkan dari Kak Ulfa di daerah Nesu, Rana Rani. Biarkan saja orang bicara. Ini dia nih, langsung kita dengerin teman

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Ya, okey, untuk warehlun Bamandum dimanapun Anda berada, pastinya untuk Prodangdut kita cukupkan. Terima kasih buat yang sudah request di kesempatan sore ini. Semoga lagu-lagu yang sudah di-requestnya sudah saya hadirkan semuanya. Semoga bisa menyenangkan semuanya. Dan mengingat sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk warehlun Bamandum ya, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu islami yang sudah aku pilih, saya pilihkan. Dan di sini juga ada lagu darinya ya yang sudah saya pilihkan di sini miliknya, lagu dari siapa nih ya, Said Gedeh Kon Wayang ya, langsung kita dengarkan.

0: Oke, untuk Warehlun Mandum-Mandum ya, di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
3: Nantikan kami di 88,6 FM RRI.

baik Warilu dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,8 MHz Proput RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara yang pastinya. Kebersamaan kita juga berakhir insya Allah nanti sesaat lagi ya. Untuk Warilu Mandum akan ditemani oleh DJ Gunawan yang pastinya ya. Baik, kita nyomanduk ya, yang pastinya satu lagu dari Cucura dengan Bungomblang kita dengarkan, dan saya Jelani bertegas mengajakkan selamat mendengarkan.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Seropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 sampai dengan 80%. Nah, pendengar, tentunya kondisi cuaca ini diperkirakan merata di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh. Meski tidak ada berpotensi hujan secara signifikan, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal. Ya, oke, demikian untuk informasi di sore hari ini. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Baiklah pendengar, tentunya sesuai lagi kami hadirkan untuk Anda berita Lintas 17.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Baik pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pasca banjir stunting di Aceh Utara merangkak naik. Berita lainnya, siswa sekolah rakyat di Subul Salam dijadwal ulang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loks Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lomba berkitab Bak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara lomba berkitab Bak Sikula BKBS atau lomba membaca kitab di sekolah jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian 2 juta rupiah untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1.000.000 untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45.000.000. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Bak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
2: Maka modalnya adalah pendidikan. Untuk mencapai sebuah akhlak, anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama.
1: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Al-Syari Club Banda Aceh pada ajang Almanar Al-Syari Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Taher.
3: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
4: Perpani Kota Banda Aceh, untuk sekarang ini kita sedang berbenah lagi. Berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren ya, Almanar di Aceh Besar event ini sebenarnya boleh dikatakan event yang dilaksanakan secara open, buka. Di situ bisa kita lihat dari klub-klub yang ada di luar Aceh itu juga bergabung. Sekitar lebih kurang ada 317 peserta atlet yang ikut, yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MEC Mujahidin Aceri Mujahid Aceri Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu, sehingga ditetapkan sebagai juara umum di Almanar Aceri Club ini.
3: Menurutnya, Almanar Aceri Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh, sehingga keberhasilan MEC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MEC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten, ada turnamen maupun tidak. Menjelang kejuaraan, porsi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik.
5: Mujahid Aceri Club yang berada di bawah pembinaan Perbani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin. Baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih. Yudi

0: menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus, Pak, tapi kurang terkoordinir dengan optimal. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal.
1: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
2: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
3: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur, kesehatan, serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
4: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi infrastruktur dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini jangan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multi sektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yunan.
3: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Mendengar Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahat.
5: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab

0: respon pasca bencana, khususnya pembangunan Huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
1: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tegah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan pengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan yang dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Haile Yoga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Haile Yoga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
3: Hampir 2.000 lebih bendera yang kita pegang bersama masyarakat. Mulai besok tanggal 1 Agustus ini kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi, dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
2: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
4: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita terkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
2: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoax Mawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
7: Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap tiga
6: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AW 34 tahun, dan AC 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AW dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AC diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
7: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kita kenakan wajib lapor.
6: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Sumbul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
8: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Sumbul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Sumbul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Sumbul Salam.
9: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat Kota Sumbul Salam, nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Sumbul Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Sumbul Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Sumbul Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab was kita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Sumbul Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
8: Pemerintah Kota Sumbul Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Jangan mamai dari Fahmi Arabi Syair Ayu Kumbang Warilun ke Gepungan Tanya Bapol 17 lewat Lepdo Sikuring Minen Wate Indonesia Barat. Ya. Suasana super yang cukup tak cerah Warilun, taman parkan untuk olahraga. BOT kata kit baru teringat olahraga. Cino tengah sehat tengah nawate ini olahraga. Nian ban Warilun. Olahraga kan bergaya-gaya, kesehat. Itu biru, ya.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Satu jalan, satu jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Orang dalam bahasa Aceh nak ungkapan naget pelih lemo dari lamon. Alih tak pelih perselamat di dalam katanya. Baik sampo katanya ajut orang lagi yang orang hilang. Wadai tengok susah dalam ke tulung. Wadai ka bak pucuk kata trom kop.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Besi lu! Udip kon etno, inong konsidro. Ya, tam lagu gak. Ya.

Pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, waktu Helen, lewat 20 menit jelang azan maghrib, nih Mbak Uronyo yang akan turut dekat Bapak. 18 lewat 50 sekurang. Dan menemani suasana senja waktu Helen, tanikmati jangan religi, sajian mawadah, dan rakan-rakan.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Arif.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil...

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang.
1: Pada 42 ayat dan di pertemuan yang lalu 11 ayat terakhir daripada surat Abasa telah kita tuntaskan pembahasannya, telah sama-sama kita coba uraikan isi kandungannya, dan untuk sekilas napak tilas tentang surat Abasa ini, terutama yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan tentang bagaimana huru-haranya hari kiamat yang membuat kita semua hamba Allah menjadi lupa terhadap orang-orang terdekat kita karena sibuk memikirkan urusan masing-masing. Dan ketika semua kita hamba Allah telah berada di pengadilan akhirat, ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia dikelompokkan oleh Allah dalam dua bagian. Ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa bergembira karena tahu bahwa nikmat berupa syurga daripada Allah akan ia peroleh, dan ada juga hamba-hamba Allah yang dikisahkan di akhir surat Abasa. Mereka bermuka sangat hitam, penuh dengan debu dan kotoran. Wajahnya hitam legam karena sebentar lagi mereka akan menyaksikan sendiri azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarenakan oleh keingkaran dan dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup di alam dunia. Maka pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada surat At-Takwir untuk membuat pemahaman kita semakin komprehensif, untuk membuat wawasan kita semakin terbuka, pada kesempatan ini kita coba lihat beberapa ayat-ayat Allah yang dimaktubkan di beberapa surat lainnya yang memiliki korelasi, yang memiliki munasabah atau keterkaitan dengan bagian akhir daripada surah Abasa tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ayat yang akan kita bahas, potongan-potongan ayat atau rangkaian ayat yang akan kita coba kaji malam ini sebagai bagian daripada korelasi munasabah keterkaitan dengan bagian akhir daripada surat Abasa adalah firman Allah yang dimaktubkan di surat As-Sajdah, surat yang ke-32 daripada Al-Quran, di mana pada ayat yang ke-18, 19 dan 20 Allah juga mengisahkan tentang dua golongan manusia dalam nantinya menghadapi hari akhirat, atau dua macam kelompok manusia dalam mereka menyikapi hari kiamat itu tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan cara bertanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'mina kaman kana fasika. Allah bertanya, apakah kiranya sama orang-orang yang beriman dengan mereka hamba Allah yang berbuat fasik? Ketika Allah bertanya, di rangkaian berikutnya Allah juga langsung memberikan jawaban. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yastawun, tidak akan pernah sama antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, misalkan Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, itu secara jelas memberikan sebuah pemahaman untuk kita bahwa yang disebut dengan orang yang beriman adalah mereka yang meyakini dengan hatinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan dengan lisannya, dan terakhir menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui perbuatan yang disebut dengan amal soleh. Itu secara ringkas dimaknai dengan iman. Jadi iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian membenarkan dengan lisan, dan yang terakhir membuktikan keimanan dengan amal-amal soleh. Sebaliknya, fasika, orang-orang yang fasik, oleh para mufassir diartikan termasuk oleh Ibnu Asyur sebagai orang-orang yang kharijan an ta'ati rabbihi wa mukadziban li rusulihi ilai, yaitu orang-orang yang keluar, kharijan an ta'ati rabbihi, dia keluar tidak mau untuk mentaati Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa mukadziban li rusulihi ilaih, dan mendustai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini yang dinamai dengan orang-orang atau hamba Allah yang fasik, hamba Allah yang kufur, yang tidak mengakui Allah, tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, dan tidak meyakini akan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk dua golongan ini Allah secara terang-terangan menyatakan tidak akan pernah sama. La yastawun, tidak akan pernah sama perlakuan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan untuk hamba-hambanya yang penuh dengan keingkaran dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan pemahaman untuk kita semua, memberikan informasi kepada semua kita hamba-hambanya tentang bagaimana konsekuensi daripada pilihan tadi. Jadi Allah melanjutkan firman-Nya, ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun hamba-hamba Allah yang mau untuk beriman lalu kemudian membuktikan keimanannya dengan mengerjakan perbuatan yang baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, falahum jannatul ma'wa, maka bagi hamba-hamba yang demikian Allah telah menyiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sesimpel, kalau hamba Allah di muka bumi ini memilih untuk beriman lalu membuktikan keimanannya dengan rangkaian amal-amal soleh yang ia upayakan, maka insya Allah ganjaran daripada Allah, balasan yang ia peroleh nantinya adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak pernah ia lihat ketika hidup di dunia. Nuzulam bima kanu ya'malun, ini semua sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan dari Allahu Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya atas apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Ini membuktikan bahwa kesempatan beramal itu saat kita masih hidup. Kalau sudah diwafatkan oleh Allah, maka sudah selesai masa bagi kita, bagi semua hamba Allah untuk mengerjakan sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah. Jadi kalau masih Allah berikan kehidupan, masih dihidupkan kita oleh Allah, itulah saatnya untuk kita betul-betul mempersiapkan diri, menghiasi diri kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena kalau sudah kembali kepada Allah, mau bagaimanapun kita meminta, Allah tidak memperkenankan kita kembali ke alam dunia ini. Dan ini juga banyak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan hamba Allah yang dulunya mungkin lalai, abai, tidak sempat ibadah, terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga ketika nanti mereka telah melihat sendiri bagaimana kuasanya Allah, disitulah mereka baru mengungkapkan beraneka ragam penyesalan-penyesalan yang mungkin nanti di sebuah kesempatan akan coba juga kita bahas. Di antara mungkin penyesalan-penyesalan yang mereka ungkapkan, ya Allah, kalau sekiranya dulu saya tidak berteman dengan dia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat bersedekah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat mengerjakan amal-amal yang dulunya lupa, tidak sempat, abai untuk aku kerjakan. Semua potret penyesalan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menjadi sebuah renungan, sebuah pengingat untuk kita semua hamba-hambanya, agar kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang menyesali keterlambatan untuk beribadah kepadanya. Maka jemaah yang Allah muliakan, kita meyakini bahwa semua rasa yakin dan percaya kita, kemudian usaha kita untuk berbuat baik, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah bisa diganjar dengan surga yang penuh kenikmatan sebagai bagian daripada apresiasi dari Allah untuk hamba-hamba yang telah mau berbuat baik semasa hidup di dunia. Sebaliknya, Allah juga kemudian mengilustrasikan tentang apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya yang fasik, kepada hamba-hambanya yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau meyakini akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang yang senantiasa mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, malah sebaliknya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah untuk dijauhi, maka bagi hamba yang demikian Allah menyiapkan famawahumun nar, Allah sediakan neraka bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan. Ada sebuah pemandangan menarik kemudian dalam lanjutan ayat ini. Ketika hamba Allah yang semasa hidup di dunia dia tidak ibadah, selalu melawan Allah dan Rasulullah, tidak mau percaya akan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat mereka berada di dalam neraka, mereka ini terus berteriak, wa hum yastarikhuna fiha. Jadi di dalam neraka itu hamba-hamba Allah yang durhaka ini akan terus berteriak, meraung, berteriak, meraung, minta agar dikeluarkan. agar diberikan oleh Allah tenggat waktu yang sebentar saja untuk keluar, karena tidak sanggup menahan azab dan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pemahaman untuk kita. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali hamba-hamba Allah yang durhaka ini, mereka ingin minta kepada Allah agar dikeluarkan sebentar aja daripada nerakanya Allah, u'idu fiha. Allah semakin membuat mereka terperosok ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kesempatan, enggak ada peluang bagi hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa untuk kembali. Mereka terus berteriak, terus meminta, memohon kepada Allah agar kiranya diberikan sebentar saja waktu untuk keluar daripada panasnya api neraka. Tapi ternyata Allah malah berbuat sebaliknya, dan Allah sangat mampu akan hal itu. Allah punya kuasa penuh, Allah punya kendali yang penuh untuk mengazab seseorang yang penuh dengan dosa dan dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Waqila lahum, dan oleh malaikat yang bertugas di neraka kepada hamba-hamba Allah yang penuh dengan kejahatan ini, yang selalu melawan Allah dan Rasulullah, disampaikan kepada mereka, zuku azaban nar, rasakanlah olehmu azab Allah, terimalah olehmu azabnya Allah. Jangan kamu protes, jangan kamu minta tangguh, tapi rasakanlah azab, hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam neraka yang menyala-nyala ini. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, sebagai sesuatu yang dulu kamu tidak mempercayainya. Neraka ini dulu kamu bilang bohongan, neraka ini dulu kamu dustai, kamu tidak mau percaya akan adanya neraka ini. Maka kata para malaikat Allah yang bertugas di neraka, zuku azaban nar, rasakanlah azab Allah dalam neraka ini. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kamu benar-benar mendustainya, kamu tidak mau percaya bahwa benar adanya neraka Allah itu untuk hamba-hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengimani syurga, mengimani neraka adalah bagian daripada ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ini sudah Allah jelaskan, Allah beritahukan kepada kita di awal surah Al-Baqarah. Mungkin semua kita mudah untuk menghafalnya, sering membacanya. Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ditemukan keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa itu? Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman tentang hal-hal yang ghaib, hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan mata kepala kita. Hana dihdakala, tapi tanya perle meiman akan hal itu, karena itu beneran ada. Jadi disampaikan misalkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsiran beliau, yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah kullu ma umirta bil imani bihi fima ghabun an basarika, yaitu hal-hal yang diperintahkan kepada kita untuk kita mengimaninya meskipun hal itu tidak terlihat oleh mata kita. Misalkan minal malaikah, malaikat-malaikatnya Allah, wal ba'as, hari kebangkitan, yang kita belum melihat ini, tapi kita diharuskan untuk percaya. Wal jannah, surganya Allah. Wan nar, nerakanya Allah. Was sirat, titi siratal mustaqim, itu perlu untuk kita imani. Wal mizan, dan timbangan, hari di mana Allah menimbang semua amalan kita. Maka untuk membuat kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, juga perlu meyakini hal-hal yang gaib tadi. Dua di antaranya adalah syurga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau kita berbuat baik, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang kita perbuat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan pahala terhadap orang-orang yang gemar untuk berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga tidak segan-segan untuk menghukum, untuk mengadili hamba-hambanya yang kelewat batas ketika hidup di alam dunia. Dan inilah pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita mengukur dengan ukuran dunia, hari-hari kita terus dipertontonkan mungkin dengan kejanggalan-kejanggalan, di mana pengadilan dunia seringkali membuat yang bersalah cukup banyak, kemudian dengan mudahnya dibebaskan dan tanpa ada hukuman. Sebaliknya, mungkin yang melakukan keburukan, dia dari rakyat biasa, ini terus dihukum dengan hukuman-hukuman yang berat. Tapi itulah pengadilan dunia, pengadilan yang bisa direkayasa, pengadilan yang bisa untuk ditawar-menawar. Tetapi berbeda dengan pengadilan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat punya kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang telah berbuat baik, dan Allah juga punya kuasa untuk menunjukkan sikapnya yang jabbar, yang berkuasa untuk menghakimi hamba-hamba Allah yang penuh dengan kealpaan dan dosa-dosa yang dia kerjakan semasa hidup di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang sifat Allah, Allah punya sifat jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah. Salah satunya, misalkan Allah itu sangat lembut terhadap hamba-hambanya. Semua kebaikan Allah balas, setiap upaya, niat berbuat baik, Allah sudah mengetahui dan membalasnya. Sebaliknya, Allah juga punya yang namanya sikap jalil. Allah punya sikap untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatannya dan kemahabesarannya. Itulah yang harus kemudian terus kita yakini. Harus selalu kita ingat bahwa Allah punya dua sifat itu tadi. Dengan segala kebaikannya, Allah punya sifat jamil yang indah-indah. Allah maha mengasihi hamba-hambanya, Allah maha sayang terhadap kita. Tetapi kalau kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan malah melawan Allah, melanggar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah juga punya hak untuk menunjukkan keadilannya melalui sikap-sikap jalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ketika di surat Sajdah ini kita diberikan pemahaman bahwa semua amalan itu punya konsekuensinya, punya arah dan tujuannya. Nah, kalau kita sudah diberikan akal yang sehat oleh Allah, kepada kitalah kembali mau memilih yang mana. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun termasuk orang yang paling engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang maha memilih hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Maka kita berdoa dan berdoa kepada Allah agar kita nyo senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan, gepetrang hati oleh Allah sehingga tergerak badan anggota tubuh untuk melakukan amal-amal kebajikan. Maka mungkin salah satu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, nebantu kamu. Ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, agar senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bisa bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan agar kami ya Allah bisa selalu mempersembahkan husni ibadatik, sebaik-baik peribadatan. Artinya taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkati umur kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga menyatakan bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah yang dipanjangkan usia dan banyak kebaikannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia hamba Allah adalah yang dia kalau diberikan usia panjang oleh Allah, diberi umur yang lebih oleh Allah, dia terus menambah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Lebih umur panjang oleh Allah tapi cukup le maksiat, cukup le dosa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Maka tanya utama doa, gebi li Allah umur yang berkah, dan berkahnya itu selalu dalam upaya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, lalu ayat yang tadi kita bahas juga kemudian punya korelasi yang lain, keterkaitan yang lain dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasiballadzina jatarahus sayyiat an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang ijtarahus sayyi'at, ijtarahus sayyi'at bimakna iktasabul ma'asi wal kufr, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan mengingkari Allah serta Rasulnya, mereka apakah mengira bahwa perlakuan Allah itu akan sama terhadap mereka, baik dalam urusan kehidupannya atau saat nanti Allah mencabut nyawa mereka? Allah menjawab, sa'ama yahkumun, bahwa sangat jelek sangkaan mereka itu, salah besar sangkaan mereka itu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang hanatom sagai ibadah kepada Allah tapi beranggapan bahwa kehidupan di alam dunia dan teruk wate gecok pulang ni Allahnya sama dengan orang-orang yang nak ibadah, sama dengan orang-orang yang mau untuk taat kepada Allah. Itu ada yang beranggapan seperti itu, sehingga kemudian Al-Quran menjawab, Al-Quran diturunkan untuk menjawab yang demikian itu. Sa'a ma yahkumun, sangat jelek anggapan seperti itu. Salah total, salah besar apabila ada orang yang hidupnya terus bermaksiat kepada Allah, tapi dia menyangka bahwa kehidupannya terus diberikan berkah dan nanti matinya akan mudah, sama seperti kematiannya orang-orang yang beriman. Salah besar kata Allah. Sangat jauh perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya yang kufur, baik dalam urusan duniawi maupun dalam nantinya menyikapi kematian atau hari masing-masing kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Namun kadang muncul pertanyaan, tapi banyak juga orang-orang yang enggak taat kepada Allah, orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah, kehidupan di alam dunianya terasa mudah, banyak hartanya, bergelimang usahanya, banyak kekayaan yang ia peroleh. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah istidraj. Allah ingin melihat dengan segala nikmat yang diberi, kalau kemudian menjauhkan dia daripada Allah, maka tunggu kata Allah. Allah Maha Adil, Allah punya segalanya untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap kealpaan-kealpaan daripada hamba Allah di muka bumi ini. Maka kita buang pikiran untuk meyakini bahwa akan sama perlakuan Allah terhadap orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Allah jelas-jelas menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Dalam tafsir Al-Baydawi diterangkan oleh Imam Al-Baydawi, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin Allah memperlakukan secara sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang selalu ingkar dan tidak mau percaya kepada Allah serta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah punya pemahaman bahwa antara dua kelompok ini tidak akan pernah sama, mari semua kita mengupayakan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memilih beriman sampai dengan nantinya Allah memanggil kita kembali ke hadiratnya. Karena semua ini pilihan, kita diberikan pilihan, maka pilihlah yang baik-baik, tinggalkan yang jahat-jahat, pilihlah amal-amal yang kiranya akan datang ridha Allah, dan upayakan semaksimal mungkin menjauhi perbuatan kegiatan yang bisa mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di masa yang lalu ada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, ada kekurangan-kekurangan yang pernah kita perbuat, yakinkan bahwa Allah sangat luas rahmat dan ampunannya. Allah menunggu taubat dan ingat kembali daripada kita semua. Wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, karena sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah hamba-hamba yang penuh dengan kekufuran. Kita sebagai orang yang beriman, apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan di masa lalu, kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki keadaan hidup kita. Kita dibentuk menjadi hamba-hambanya yang semakin taat, semakin rajin ibadah dalam rangka menunjukkan keikhlasan kita menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini menambah wawasan bagi kita bersama, meningkatkan kepercayaan kita untuk terus mau berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
3: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rihlen iba malamnyo cukup dahat mangat tadi ngo. Biorilen yang perlu restuin dari urung duha, mih ada restu dari urung duha, ada pipula pingkui, ada pipu rasil bahasa bahwa tetegom lah. Biasa sampurnya diraka bawa orang tua.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengarkan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Nyen ban warilen nyata eh ngan suasana tenang hana tabal masalah hana tabal emosi hana tabal bengeh-bengeh eh cukup hangat betul nyata eh lah emosi bengeh-bengeh mestinya azempom hana mengata dengan pula nyata tena anu bek sagai warilen moyo anu kena dengat tuh te eh bek datna urinong menanjit bek datna urinong dan orang itu irinong baik cemarut balako mate kena ya eh nyen hana mangat eh wari.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dahulu. Orang anu hewan datu idang, dah berperang, dah berperang nanggerau. Kali kan, itu salah-salah sair-sair yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Selawat-selawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

kantong sajian profil RRI Banda Aceh dengan suasana malam yang cukup dan hangat di bulan Safarnya. Memang bulan Safar bulan seumur ya, nah. Jadi perlu kita jaga drongan gad, stamina yang gad, B2 JP bela dan istirahat yang sip. Dan yang penting merilin, baik sabi dan mahafai yang hanaget, baik sabi pegah dan bangai. Karena miat calek ke sabah lagi yang sabi, nyan saban lagi dapat doa roh. Tapi takkan hal yang get. Afirmasi positif.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Kiban warilen, bukan dong nama salah dalam udep. Ya pasti tiburun nama salah ya. Setiap manusia punya masalah. Yang kaya punya masalah, yang miskin punya masalah, yang nggak kaya nggak miskin juga punya masalah. Memang itu bagian dari kehidupan warilen. Yang kita butuhkan adalah menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Terima kalau kita punya masalah. Belajar menyelesaikan masalah. Karena yang pasti dari lahir sampai mau mati, masalah itu gak akan datang. Karena masalah jadi ujian dari kehidupan. Kalau mau naik kelas, ya lewati ujiannya. Jangan kabur dari ujian.

0: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Islam Pengadilan mana pun anda berada, kini kami ajak anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiat Rahman Bandar Aceh.
1: Sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Kepada Ustaz kita persilakan yang sangat hormat. Sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kata dalam Al-Quranul Karim yang selalu diulang, dan pengulangan itu perlu kita perhatikan karena pengulangan dalam jumlah yang banyak itu sesuatu yang akan memberikan pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Kita dalam tilawah ataupun wirid Al-Quranul Karim selalu melewati kata nur. Kata nur. Nur itu artinya menerangi, menyingkap sesuatu yang tersembunyi, kemudian petunjuk atau lawan daripada kegelapan. Dalam Al-Quranul Karim, kata nur diulang sebanyak 49 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat, menamakan kalamnya dalam surat An-Nur, surat yang ke-24. Tentunya bahkan dalam surat An-Nur sendiri di ayat yang ke-35 itu pengulangan katanya paling banyak dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. 5 kali kata nur disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Jemaah saya muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pemberi cahaya, di dalam Al-Quranul Karim nur itu maknanya bukan hanya cahaya, ada beberapa makna sesuai dengan teks ayatnya dan pembahasan yang dijelaskan. Tapi pada hakikatnya Allahu nurus samawati wal ard, Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, baik apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Nur ini ada yang sifatnya hissi yang bisa kita lihat, seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, itu bisa kita lihat. Tapi ada yang disebut dengan nur maknawi, cahaya yang tidak bisa kita lihat tapi dia bisa kita rasakan. Seperti kita hadir di masjid ini salat subuh secara berjamaah, datang dari rumah melewati kegelapan malam, kalau bukan karena nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah dari Allah, kita tidak datang. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah bagi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, kita lihat dari 49 kali Allah Subhanahu wa taala ulang kata nur dalam Al-Qur'an. Di antara maknanya adalah cahaya matahari dan cahaya bulan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini yang bisa kita lihat. Makna nur yang kedua adalah iman. Nah, ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Kami jadikan baginya cahaya iman, yang dengan cahaya iman itu dia berjalan, berinteraksi dan bergaul dengan sesama manusia. Ini mas saya menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah agama Islam. Agama Islam itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagian daripada makna nur. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Islam. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus akan menyempurnakan cahaya agama Islam ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak beriman tidak senang. Nur juga bermakna Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagaimana nama suratnya, surat An-Nur. Semua huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, kata, ayat, surat, itu adalah bagian daripada An-Nur. Satu hurufnya saja itu bagian daripada An-Nur. Nun, Sad, Qaf, itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya bagi alam semesta. Maka Al-Qur'an dia sebagai nur, dia sebagai cahaya. Jemaah saya muliakan. Yang berikutnya, nur maknanya adalah penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan haram dalam Al-Qur'anul Karim. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, dalam surat At-Taghabun ayat 8. Karena apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan itu sebagai penerang bagi manusia untuk menjalani hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian nur juga bermakna cahaya siang yang seperti kita saksikan setiap harinya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan ada kegelapan-kegelapan malam dan ada nur, ada cahaya, ada siang. Jemaah saya muliakan, maka apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa an-nur ini ada yang sifatnya hissi, ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Kemudian nur juga maknanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mahsyar itu gelap dan diterangi dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keadilannya. Dalam surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 69, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamu. Ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinari mahsyar itu dengan kemahacahayaannya, kita akan berjalan dengan cahaya amal-amal kita. Dalam surat Al-Hadid Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات yang ke-12 الحديث آيات 12 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا فضرب بينكم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. dari dimana kamu melihat orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, berjalan dengan cahayanya, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayatnya menyebutkan, dalam hadisnya menyebutkan bahwa ada yang berjalan dengan cahaya seperti purnama, ada yang berjalan dengan cahaya seperti pohon besar, ada yang berjalan seperti cahaya suluh. Yang paling kecil adalah cahaya semata kaki, sesuai dengan amal masing-masing. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kabar gembira bagi kamu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah merupakan keberhasilan, keberuntungan yang besar. Pada hari itu juga, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Dan ayat yang ke-13, orang-orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan, akan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuru, nah, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami minta sedikit cahaya kamu. Nah, ini kondisi di mahsyar. Qilarji'u wara'akum, kembali saja ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat sekat, membuat hijab, dinding antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman dan munafik, sehingga mereka tidak dapat cahaya. Yang pintu atau dinding sebelah orang mukmin dipenuhi fihi rahmah, dipenuhi dengan rahmat, wa zahiruhu min qibalihil adam, sedangkan dinding yang mengarah kepada orang yang enggak beriman dan munafik itu penuh dengan adab. Kenapa kondisi ini terjadi? Karena mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka itu dapat cahaya atau enggak dapat cahaya. Yang mendapatkan cahaya walaupun tadi semata kaki, itu buah dari perbuatan dan amal-amalnya. Begitu juga dengan yang tidak dapat cahaya, dia tidak mendapatkan cahaya karena dia tidak memiliki amal yang dia bawa waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tidak bisa yauma yafirul mar'u min akhi, masing-masing dengan amalnya, masing-masing dengan perbuatannya. Dia masih muliakan. Kita lihat bahwa lawan daripada cahaya zuluman. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zuluman ilan nur. Nur satu, zuluman kegelapan itu banyak. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan nur itu satu, maknanya bahwa cahaya dari Allah itu cuma satu, cahaya Allah, nggak ada yang lain. Walaupun tadi maknanya banyak, tapi hakikatnya satu. Adapun zuluman, kegelapan itu banyak. Kegelapan fitrah, kegelapan karena kekufuran, kegelapan karena kemaksiatan, kegelapan malam, kegelapan kesombongan, dan seterusnya. Itu banyak zuluman. ya kan? Maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk minta cahaya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Tuhan kami, jadilah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Dalam lisanku cahaya. Bukan kita bicara keluar cahaya, tapi yang kita ucapkan, yang kita tutur katakan itu yang baik-baik. Waj'al fi sam'i nura. Dan jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura. Dan jadikan pada penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura. Jadikan dari belakangku cahaya. Wa min amami nura. Di depanku cahaya. Waj'al wa min fawqi nura. Jadikan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dari bawahku cahaya. Artinya ini cahaya dari segala penjuru. Allahumma atini nura. Allah, jadi berilah kepadaku cahaya. Ini minta 8 cahaya. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita minta 8 macam cahaya. Saya ulangi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura. Jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura. Dan jadikan dalam pandanganku cahaya. Dan 4. Waj'al min khalfi nura. Yang 5. Jadikan cahaya dari belakangku. Yang 6. Waj'al wa min amami nura. Jadikan depanku bercahaya. Wa min fawqi nura. Yang 7. Dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan dari bawahku cahaya. Allahumma tini nura. Ditutup dengan ya Allah, berikanlah aku cahaya. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 8 macam cahaya, apalagi kita. Kita sangat berhajat dengan cahaya ini, dan inilah yang akan memberikan nur bagi kita di dunia dan nur bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nur dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk kita bawa bagi keselamatan dunia kita dan keselamatan di akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
2: Iya bu.
1: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar di edisi akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Saya Rifki Badral akan temani aktivitas Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang sudah mengawali aktivitas Anda di awal pagi ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Bandar Aceh.

0: ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Bekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita, siswa sekolah rakyat di Sublu Salam dijadwal ulang. Pasca banjir, stunting di Aceh Utara merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di kota Sublu Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
2: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat kota Sublu Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Sublu Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Sublu Salam.
3: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat kota Sublu Salam, nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Sublu Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke kota Sublu Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Sublu Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab was kita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Sublu Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
2: Pemerintah Kota Sublu Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
4: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
5: setelah bencana ini hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi infrastruktur dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multi sektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
4: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau kampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Lomba Bet Kitab Ba Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara Lomba Berkitab Baksikula BKBS atau Lomba Membaca Kitab di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Baksikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
7: Maka modalnya adalah pendidikan. Untuk mencapai sebuah akhlak, anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama.
6: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alvis Harin.
8: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagori, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Archery Club MAC Banda Aceh pada ajang Almanar Archery Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
9: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, MAC Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
10: Perpani Kota Banda Aceh, untuk sekarang ini kita sedang berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren ya, Almanar di Aceh Besar mengadakan event dan alhamdulillah untuk klub di bawah kebinaan Kota Banda Aceh, Perpani Kota Banda Aceh mendapatkan sebagai juara umum. Dan alhamdulillah ini event ini sebenarnya boleh dikatakan event yang dilaksanakan secara open, buka. Di situ bisa kita lihat dari klub-klub yang ada di luar Aceh itu juga bergabung. Sekitar lebih kurang ada 317 peserta atlet yang ikut yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MAC Mujahidin Acheri Mujahid Acheri Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu sehingga ditetapkan sebagai juara umum di Almanar Acheri Club ini.
9: Menurutnya, Almanar Archery Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh sehingga keberhasilan MAC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MAC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten, ada turnamen maupun tidak. Menjelang kejuaraan, porsi latihan menurutnya ditingkatkan terutama latihan fisik.
11: Mujahid Archery Club yang berada di bawah pembinaan Perpani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin. Baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih.
9: Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pembinaan klub. Karena itu ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Senada dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh Nasri Nur mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi.
12: Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus, atlet-atletnya juga banyak, klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus Pak, tapi kurang terkoordinir dengan optim. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal.
9: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
1: Pendengar demikian Warta Mukutalan pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pindah kok. Pindah aku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkenku, sana aku dulu,
4: nah. Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas. Tapi dah habis kesian minyak tanahku.
4: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu, kesian tamuku di rumah.
4: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 6.57 menit waktu Indonesia Barat, Warelen, sabuk jangan dari Ayu Kartika. Bang Pijut, gue pengen tanya untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Nyen, karangai baru lo, Warelen. Karangai baru, bulan baru, kita nikmati dengan suasana penuh semangat.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.